8,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Hari ini dalam sejarah tanggal 20 September 2026. Selama satu jam ke depan saya akan hadirkan informasi untuk kita ketahui ya, hal-hal yang terjadi di masa lampau yang kita ya rakyat Indonesia ataupun mancanegara sedunia peringati di tanggal 20 September. Ada apa? Kita tungguin aja Bang Kakak sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7, pukul 8 ya. Tetap di 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Tortor Sombah Pani Sumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, Dagual Batara Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, ogung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun, yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiou, topi gotong, dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Pani Sumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga manortor hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.

Abang Kakak, tanggal 20 September kita memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia ya. Jadi World Clean Up Day ini menjadi salah satu peringatan yang berlangsung setiap 20 September. Peringatan ini mengangkat persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Untuk tahun 2026, perhatian khusus diarahkan pada persoalan sampah makanan. PBB menetapkan tema From Clean Plates to Clean Cities yang dapat dimaknai sebagai upaya menghubungkan kebiasaan mengelola makanan dengan terciptanya kota yang lebih bersih dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Tema ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya melakukan kegiatan bersih-bersih setelah sampah dihasilkan, tetapi juga mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Baik, Abang Kakak, kita ke lagu lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Maya ke abang ini?
1: Menjua-jua, Abang. Abang kaya berita, nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana jeruknya? Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada iya. Kan, kalau mau isik berbalas pantun begitu rasa Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: बहुड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini, ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah. Yang sampai hari ini ada di sana. Nah setelah itu, para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan. Yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana. Yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anand.

0: India, coba dong kita bisa seperti negara maju. Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India.
1: Yeah.
0: Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali. Di awal dan akhir. Nah, kalau kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis.
1: Etnis.
0: Orang India itu yang Hindu, beretnis Bali, Jawa, Karo, dan Sikh. Gitu. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu, tapi mereka etnisnya Sikh. Hmm. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
1: Oh, iya.
0: 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Melaksanakannya. Kalau Dipawali di sepanjang Jalan Jainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Jainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas, di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha aja yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar sekarang banyak bang, tapi kalau terkhusus

di Mariaman Kuil ini setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Apa kerjaan aku di hati ekonya ya?
2: Togel, apa kerjaan di hati itu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar? Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu.
3: Ini rusak, Gek.

0: Apa kerja nak bagi hati kau nyaya?
1: Togel, apa kerja yang dia hati tuwe? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu. Hei, rasa nanggit.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, Abang Kakak. Karena hari Minggu masih weekend juga ya, Selly nemenin 3 hari weekend. Enggak weekend juga sih kalau Jumat, tapi WFH ya untuk sebagian. Jadi ya lebih santai aja gitu ya. Nah, ini berhubung hari Minggu masih di suasana libur ya. Untuk yang libur sih ya opsional lah ya, Abang Kakak. Nah, untuk yang libur, Selly mau tahu nih, ada enggak sih? Aduh, susah kali, mana ini? Nah, ada gak sih Abang Kakak budaya berlibur dari suku Abang Kakak? Apa yang harus dipersiapkan? Apakah ada tradisi yang harus dilakukan? Ya kan? Misalnya kalau liburan ke pantai itu harus gini-gini dulu secara adat ya, secara suku nih, ada gak yang unik gitu Abang Kakak? Boleh gabung di 061846 3115 atau chat WhatsApp 0811614248. Semoga yang menelpon jangan bilang gak ada. Ya gak ada, ngapain nelpon? Mau nyapa-nyapa aja ya. Oke deh, kita angkat dulu nih. Halo Markobar,
1: mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Mari, ada siapa nih?
1: Ada Sintin Mabar.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kalau saya Charlie.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya.
0: Oke deh, kita lagi ngobrolin soal budaya berlibur dari suku Abang Kakak nih. Kalau dari suku Sintia Jawa ya. Kalau misalnya mau berlibur gitu, entah ke pantai, entah ke gunung atau kemana aja gitu ya, ada nggak sih hal-hal yang harus dilakukan? Ini tapi secara adat ya.
1: Oh, secara adat ya?
0: Iya, ada nggak?
1: Oh, kita ya inilah berdoa biasa gitu.
0: Terus?
1: Doa terus apa ya udah gitu aja.
0: Jadi kalau misalnya yang memang kayak tradisi unik gitu nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Biasa. Berarti kayak misalnya ada nggak sih yang Sintia tahu misalnya mau libur ke pantai itu harus entah melakukan apa dulu gitu, nggak ada?
1: Itu kita kurang tahu kayaknya, nggak ada kayaknya.
0: Oke deh, oke lah, makasih ya.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Markobar.
2: Mari kita obrol dari kabar dan gosip baru terupdate dan terpercaya.
0: Aku muak kali udah dibilang gak ada gosip di sini, gak boleh ada gosip.
2: Mari kita ngobrol.
0: Gosip kok terpercaya, gimana sih?
2: Terpercaya lah.
0: Enggak lah, kalau gosip gak terpercaya, namanya aja gosip.
2: Aku terpercaya.
0: Enggak, yang ku bilang tadi kalimatnya gosip. Kalau gosip tuh nggak terpercaya.
2: Kan dia selebriti.
0: Ya terus?
2: Ya, kayak gosip selebriti.
0: Enggak ada gosip selebriti di sini.
2: Aku lah, sepertinya.
0: Udah lah ya, kita lagi ngobrolin soal budaya berlibur nih dari suku Abang Kakak. Ada nggak hal-hal yang harus dilakukan, tapi secara adat gitu?
2: Secara adat, berlibur apa? Kata dia apa? Berlibur apa? Berlibur? Gimana tadi?
0: Budaya berlibur dari suku Abang Kakak.
2: Budaya berlibur apa lah? Ke rumah ini. Orang-orang tua ke rumah gadang. Ke tempat apa, daerah sejarah orang Padang, Bukit Tinggi, yang gadang. Sejarah Minang lah gitu. Apa ke pantai-pantai. Pantai-pantai yang Padang itu kita Padang.
0: Terus?
2: Acara pernikahan. Oh, kok itu banyak lah. Acara pernikahan nanti. Ya, betul lah. Acara pernikahan. Pergi ke tempat orang-orang sejarah-jarak. Ke jam gadang, rumah gadang.
0: Ya, maksudnya ada nggak misalnya kayak tradisi apa gitu? Atau ritual yang harus dilakukan sebelum berlibur? Ada pantangan kah? Atau apa gitu?
2: Jangan ngomong kotor lah. Yang recok, selama orang jangan recok. Jangan ngomong kotor, jangan ngibul. Jangan banyak drama. Gak boleh drama, jujur-jujur aja. Cepat yang kita anggap kayak mana, yang kita anggap kayak keramat gitu, jangan ngibul. Kalau ngibul nanti dikibulin orang lagi. Yang suka pacaran di satu tempat sembarangan, pantangan pacaran sama teman-teman nanti diganggu makhluk gaib. Tak pernah aku. Aku kan tapi suku lain ya. Suku lain.
0: Pokok udah tempat, sukunya enggak usah dibilang kenapa? Kenapa?
2: Tempat di Pulau Jawa. Pacaran. Nanti kembang udah pacaran di sini nanti putus. Pacaran teman aku untuk aku siapin kan. Suka Pulau Jawa kan. Pacaran di putus udah.
0: Putus.
2: Enggak boleh pacaran tempat itu, enggak boleh pacaran ke warga-warga, enggak boleh pacaran sini nih. Cuma oh, masih aja. Wah, oh, pacaran putus udah. Lama pulang putus.
0: Ya oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gua pesa jangan putar, macam minta ada lagu lain. Matikan itu.
0: Silakan aja Bang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Hal-hal yang harus dilakukan atau malah yang enggak dilakukan ya saat berlibur nih dari suku Abang Kakak, ada enggak sih? Pasti unik-unik nih ya. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tapi setelah satu lagu berikut ini dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

88,4 Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih ngobrolin soal hal-hal yang harus dilakukan ataupun yang enggak, malah yang enggak dilakukan gitu ya, yang enggak boleh dilakukan saat mau berlibur nih sama kakak. Jadi budaya berlibur dari setiap suku tuh pastinya berbeda-beda ya. Apakah kalau misalnya ke pantai harus begini, ke gunung harus begitu gitu ya. Yang abang kakak tahu deh, boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248.

Nah, Bang Kakak, budaya berlibur atau rekreasi di tiap suku di Indonesia ini pada dasarnya nggak selalu berupa tamasya modern ke tempat wisata. Tapi bisa juga itu kayak cuman dalam bentuk tradisi komunal, upacara adat, atau mudik yang syarat makna kebersamaan dan hubungan dengan alam ya. Jadi langsung aja nih, kalau dari suku Jawa ada yang namanya mudik dan silaturahmi. Jadi budaya berlibur masyarakat Jawa ini erat kali kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri atau Bakdan namanya ya, dimana tradisi mudik dilakukan untuk pulang ke kampung halaman dan meminta maaf kepada orang tua. Ada juga ya, masih dari suku Jawa, ini rekreasi ke tempat wisata. Nah, liburan hari raya ini biasanya dihabiskan dengan berwisata bersama keluarga besar ke pantai, seperti ke Parangkritis di Yogyakarta atau ke kawasan pegunungan. Ada juga yang namanya Sekaten ya, dan pasar malam. Tradisi berkunjung ke pasar malam atau perayaan Sekaten ini juga menjadi bentuk hiburan rakyat secara turun-temurun. Kalau di Bali gimana? Nah, ada yang namanya jeda spiritual dan rekreasi. Ini liburan bagi masyarakat Bali, seringkali berpusat pada rangkaian hari raya keagamaan seperti Galungan dan juga Kuningan. Ada juga hari manis Galungan. Apakah itu? Itu adalah hari setelah Galungan, disebut Umanis Galungan. Ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian atau melancaran ya, mengunjungi sanak saudara atau berwisata ke tempat rekreasi alam dan pantai bersama keluarga. Kalau dari Madura, itu ada yang namanya karapan sapi sebagai hiburan rakyat. Pesta rakyat budaya rekreasi masyarakat Madura di masa lalu ini lekat kali dengan ajang karapan sapi, yaitu perlombaan pacuan sapi yang meriah dan diiringi musik tradisional yang namanya saronen. Ada juga ajang berkumpul ya. Acara ini bukan sekedar kompetisi ya Bang Kakak, tapi juga tempat hiburan akbar, bersilaturahmi, dan mempererat kebersamaan antar warga desa. Nah, kan ada banyak ya. Itu ada masih banyak yang lainnya deh Abang Kakak ya, tapi karena udah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Sherly harus pamit dari Markobar ya. Tapi kebersamaan kita masih panjang sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: दौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Matariswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Yeah. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan? Beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Yeah. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari-harinya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan itu sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha aja yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan. Begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madrak sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, Sherly mau bagi informasi kuliner ya. Di jam 9.38 waktu Indonesia Barat ini. Nah, jadi nih Abang Kakak, ada kuliner yang unik tapi mungkin agak mengerikan ya. Namanya tembiluk, cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak. Bentuknya panjang, berlendir dan mirip cacing. Mirip ternyata, bukan asli ya. Nah, ini membuat tembiluk ya, ini terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang. Nah, jadi hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, Abang Kakak, tapi masih berkerabat dengan kerang. Nah, secara ilmiah, tembiluk ya ini termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Teredinid. Nah, hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tapi tubuhnya panjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Waduh. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Menurut penelitian Appellate and Environmental Microbiology, kayu ini menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Nah, menariknya, cacing kapal ini dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Nah, di Indonesia, tembiluk ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara, Bang Kakak. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung. Nah, Sembakung ya, dan suku Dayak Bulusu. Tembiluk ini biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air, termasuk di kawasan bakau dan juga rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung ini juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama saat musim kemarau. Kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk ini akan diangkat dari sungai atau perairan. Nah, setelah itu, tembiluk dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Kegiatan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama oleh masyarakat dari berbagai usia. Karena itu, tembiluk nggak hanya menjadi makanan, tapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat Sembakung. Nah, gimana nih cara menyantapnya? Jadi ya, cara menyantap tembiluk ini juga berbeda dari makanan laut pada umumnya, Bang Kakak. Tembiluk dapat dimakan langsung setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Tembiluk juga dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa dan juga cabai rawit. Perpaduan tersebut memberikan rasa segar dan pedas pada makanan dengan tekstur dan aroma yang khas. Selain menjadi makanan tradisional, tembiluk juga memiliki kandungan gizi. Cacing kapal ini ya, tapi sekali lagi ini bukan dari cacing ya, ini seperti kerang tadi ya. Nah, ini mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Meski manfaatnya sebagai obat masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut. Adakah yang berani di antara Abang Kakak untuk menyantap makanan yang unik ini? Kalau aku enggak ya. Ngeri nengoknya aja. Ini masih berkerabat dengan kerang ya. Kerang pun aku juga enggak suka. Jadi agak kayak mana gitu ya kalau untuk disantap. Ditengok aja pun udah syukur ya. Oke deh Abang Kakak, kita balik ke lagu-lagu lainnya. Masih menghadirkan informasi kuliner sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for your info.
1: Oh, wagapat. Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Woi banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Weh, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Abang kakak, kimchi ya, ini sering dikenal sebagai makanan Korea dengan rasa pedas dan asam yang khas. Tapi cita rasa kimchi ini ternyata berbeda-beda berdasarkan wilayah, bahan, dan cara pengolahannya. Melansir Wikipedia tentang kuliner regional Korea, perbedaan ini berkaitan dengan sejarah dan kondisi geografi setiap wilayah. Hingga akhir abad ke-19, jaringan transportasi Korea belum berkembang baik, sehingga daerah mempertahankan cita rasa masing-masing. Kondisi geografis juga memengaruhi bahan pangan yang tersedia di setiap daerah. Seoul Eats ya mencatat wilayah selatan ini cenderung menggunakan lebih banyak ikan dan memiliki masakan yang lebih asin serta pedas. Perbedaan karakter ini terlihat pada berbagai jenis kimchi di sejumlah wilayah Korea. Korea Jongang Daily bahkan membahas beberapa kimchi khas berdasarkan daerah pembuatannya. Di Seoul, salah satu jenisnya adalah kimchi lobak berbumbu udang asin. Nah, kimchi ini memiliki rasa akir yang ringan dan pernah disajikan untuk keluarga kerajaan. Sementara itu, provinsi Jeolla ini memiliki kimchi daun sawi khas Dolsan. Nah, kimchi ini menggunakan ikan teri asin, cabai yang direndam air, dan juga udang giling. Rasa kimchi Dolsan ya ini juga dipengaruhi kondisi lingkungan setempat. Sumber yang sama menjelaskan bahwa iklim laut yang hangat dan tanah berpasir ini membuat daun sawinya lebih lembut. Gyeongsang Selatan juga memiliki variasi kimchi yang khas dari Hamyang. Bumbunya menggunakan ikan teri asin, cabai merah, biji perilla, dan bawang putih. Cara pembuatannya pun membutuhkan ketelitian. Bumbu tersebut dioleskan pada daun perilla ya satu persatu agar meresap secara merata. Di provinsi Chungcheong ya, ini terdapat dongchimi yang cenderung lebih ringan dibandingkan kimchi pada pedas pada umumnya. Korea Jongang Daily juga mencatat adanya variasi dongchimi yang menggunakan air dari sumber mata air Chocheong. Nah, sementara itu Gangwon ya ini memiliki myeongti kimchi yang menggunakan kaldu polok ya sebagai salah satu bahan utamanya. Kaldu ini dipadukan dengan bawang bombay, jahe, bawang putih,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ, ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang Abang Kakak. Ya, walaupun kalau kita lihat kayaknya belum siang ini. Auranya kayak jam 6 pagi gitu ya. Wah, kenapa langit kita ini ya? Memang enak kayak gini ya kan?

untuk tidur ya. Tapi kalau misalnya ada kegiatan di luar terus jadi malas, wah kan nggak betul juga jadinya ya. Tapi Abang Kakak, ayo tetap semangat ya walaupun cuacanya seperti ini. Nah, Abang Kakak, Marun akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di acara Etalase 884. Jadi sambil memutar lagu, Marun akan bagikan informasi seputar bisnis. Dan apa yang akan kita bahas hari ini, nanti akan kita kasih tahu ya. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu Batak Abang Kakak dari Jun Munte berjudul Haholongan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Masih di Perempat Medan dan masih bersama Marlon tentunya ya Bang Kakak. Nah Bang Kakak, kita tahu ya kalau misalnya masalah UMKM dan juga masalah sertifikasi halal itu ada isunya kalau misalnya tahun depan itu wajib UMKM itu ada sertifikasi halalnya semua gitu. Kalau misalnya nggak ada, wah itu nanti bisa-bisa kena masalah gitu kan. Tapi kemudian ya kemarin hari Sabtu, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu Pak Maman Abdurrahman, dia mengatakan bahwa pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal nantinya gitu. Jadi ya lihat-lihat juga sebenarnya, jadi nggak pukul rata tanpa pandang bulu gitu ya, harus ada sertifikasi. Dan menurutnya kondisi setiap UMKM itu tidak dapat disamakan dengan usaha berskala menengah atau besar karena terdapat keterbatasan yang perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan tersebut. Iyalah ya kan. Ya siapa tahu ya kan untuk ngurus itu nanti perlu biaya atau gimana gitu. Masa gara-gara nggak ada sertifikasi halal jadinya nanti nggak bisa jualan gitu. Ya kan jadinya perlu dipertimbangkan juga gitu. Dan juga Pak Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa para pengusaha dengan skala bisnis menengah ke atas itu umumnya memiliki literasi yang tinggi terhadap peraturan serta modal yang lebih memadai. Sementara kalau misalnya pelaku UMKM ya yang masih kecil-kecil itu mempunyai sejumlah keterbatasan. Bahkan informasi mengenai wajib sertifikasi halal tahun depan aja mungkin banyak yang belum tahu. Boro-boro mau ngurus ya tahu aja tidak gitu ya kan. Nah, adapun katanya mulai 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal itu akan berlaku bagi produk makanan, minuman, serta jasa penyajian seperti restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tapi kayaknya itu untuk yang menengah ke atas gitu, Bang Kakak ya. Kalau yang kecil-kecil pinggir jalan ya boro-boro gitu ya, gitu. Nah, sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini lagu Melayu dari Laila Hasyim berjudul Pucuk Pisang. Jangan kemana-mana, tetap biar di Perempat Medan.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah besarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

kayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Cile, memang sedap kali lagu dari Cile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Cile.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan Cile, ya. Medan tak batas denganlah sedang. Pukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh.
2: Tarik, Wayong.
1: Goyanglah.
2: Goyang.

Sri Banang dan Pancang Jermal dari Imam Mes Arifin. Dan abang kakak kita kembali lagi di etalase 884. Dan tadi Marlon sudah katakan ya bahwa pemerintah itu juga mempertimbangkan bagaimana kondisi UMKM gitu. Enggak tok semuanya harus pakai sertifikasi halal gitu. Kenapa begitu? Karena ternyata untuk bikin sertifikasi halal itu memang susah bang kakak ya. Ini ada beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk bikin sertifikasi halal. Nah contohnya nih, pertama adalah daftar nama produk dan juga bahan yang digunakan. Nah itu mungkin bisa lah ya kan. Bahannya sayuran, bahannya apa kek, minyak goreng sekian, air sekian liter gitu, itu bisa. Terus kalau misalnya dibilang syarat salah satunya juga adalah penjelasan proses pengolahan produk, ya mungkin bisa. Terus juga kayak manual sistem jaminan produk halal, nah itu udah mulai susah tuh kan. Apalagi juga katanya syaratnya adalah harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB berbasis risiko. Nah cemana lah. Kalau misalnya UMKM baru bikin usahanya, nggak mungkin dia punya itu kan. Makanya setelah dikaji-kaji, mungkin pemerintah mikir, wah kayaknya nggak mungkin nih kalau semuanya harus punya sertifikasi halal. Yang menengah ke atas mungkin iya, tapi kalau misalnya yang usaha-usaha ke bawah begitu ya, ya tak mungkin lah gitu. Mereka juga mungkin nggak mikir untuk bikin nomor induk berusaha gitu ya. Jadi itu tadi mungkin abang kakak yang menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah untuk kemudian menilai-nilai juga bagaimana usaha UMKM tersebut untuk diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Dan sekarang abang kakak dari Melayu kita ke Minang ya. Kali ini kita putar lagu berjudul Cinta Palapeh Nanyo dari Anikyu dan juga Rayola featuring Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Sebuah lagu Minang Abang Kakak berjudul Rambayan Taduang. Jadi lagu tadi dinyanyikan oleh Renima dan juga Rahmanda. Nah, ngomongin soal sertifikasi halal Abang Kakak, tadi Maron udah katakan syarat-syaratnya ternyata agak rumit gitu ya. Makanya kalau misalnya untuk UMKM yang kecil ya, itu kayaknya gak diwajibkan untuk bikin sertifikasi halal. Tapi kalau misalnya Abang Kakak mau bikin sertifikasi halal untuk usahanya, ada beberapa cara atau alur pendaftaran begitu ya yang harus dilakukan. Dan ini kalau misalnya melalui online nih, pertama Bang Kakak harus buka situs yang alamatnya adalah ptsp.halal.go.id atau ptsp.halal.go.id. Jadi itu untuk mendaftarkan akun atau bikin akun si halal begitu nama akunnya. Nah, kemudian Abang dan Kakak pilih layanan self declare begitu untuk UMKM yang memenuhi syarat bahan sederhana begitu. Lalu kemudian nanti akan melengkapi data profil usaha, terus juga mengunggah seluruh dokumen persyaratan gitu ya. Setelah itu nanti akan ada verifikasi begitu Bang Kakak. Nah, verifikasinya itu kemudian harus menunggu lagi sidang fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Rumit kan ya, rumit memang. Jadi agak rumit memang. Nah, setelah itu, setelah selesai nanti dia diputuskan ini berhak atau layak untuk menerima sertifikat halal, nanti Abang Kakak bisa mengunduh atau mendownload sertifikat halalnya itu melalui aplikasi setelah diterbitkan oleh BPJPH. Apa itu BPJPH? Itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Begitu ya. Ya, rumit memang. Makanya kalau misalnya untuk UMKM yang kecil ya, dipikir-pikir lagi lah untuk mewajibkan sertifikasi halal ya. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu ya Talase 884 untuk hari ini. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi, tapi bukan dengan informasi seputar bisnis. Kita akan berikan informasi yang lebih umum atau mungkin tentang budaya. Jadi jangan kemana-mana, dan sekarang dari Minang kita enaknya kemana ya? Ke Karo dulu lah ya. Kita putar sebuah lagu berjudul Sayang ke Aku. Kali ini dari Siska Jorang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Didi, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu Koro Bangkakak dari Novita Barus berjudul Karoja ya, Karoja Wadah. Dan kita ke informasi ya Bang Kakak, kali ini dari Aceh. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf menghadirkan tayangan sinema rakyat untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang dipusatkan di Taman Budaya Negeri Gayo, di Aceh Gayo gitu ya. Wakil Bupati Aceh Tengah yaitu Pak Muhsin Ahsan pada hari Sabtu kemarin dia menjelaskan bahwa kehadiran kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, khususnya subsektor perfilman di daerah. Dia mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 yang lalu itu sangat berdampak terhadap masyarakat ya, dan juga itu berdampak itu di berbagai sektor kehidupan di masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dan menurutnya, kehadiran kegiatan sinema rakyat di Takengon itu diharapkan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk terus membangun semangat gitu. Dan mungkin bagi abang kakak yang belum tahu, di Aceh itu kalau nggak salah nggak ada bioskop abang kakak soalnya. Jadi kalau stres mau nonton film bareng-bareng, ya mungkin modal-modal TV diputar gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk layar yang besar gitu ya, mereka jadinya nggak bisa nonton di sana karena nggak ada bioskop gitu. Sama kayak di Padang, kalau nggak salah nggak ada Maret-Maretan atau pasar swalayan yang nasional itu. Nah kalau di Aceh nggak ada bioskop gitu. Jadi dengan adanya ini diharapkan ini bisa menghibur mereka, apalagi pasca bencana banjir pada saat November lalu begitu. Jadi masyarakat itu di wilayah setempat itu paginya disuguhkan dengan film berjudul Nusa, terus ada Keluarga Cemara 1, serta dua film lokal yakni The Pick Terakhir dan juga Three in White begitu. Nah kemudian pada malam harinya masyarakat di sana juga dapat menikmati pemutaran film Seni Merayu Tuhan, dan itu gratis gitu ya, nonton di sana jadinya gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Jun Munte berjudul Sipata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Perompar FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Oh! Oh!

0: Baga. Sa dahalak na dura ko muti na malumarina. Bisirambas sa badiyo na dulo tempat kejadian na. Atong betang marguna tu daganak ta. Marer at kapangidoon tu pamarenta. Ang sarapun yang dibangun betak marguna siya na tu pudinyari.
1: Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu nih sama kakak dari Suno Al berjudul 100 Juta ya. 100 juta, tapi ini pakai Z, Juta. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Shanghai menggelar malam promosi budaya bertajuk Building the Future Together. Kalau kita artikan ini membangun masa depan bersama begitu ya. Pada hari Jumat yang lalu tanggal 18 September untuk mengenalkan berbagai destinasi wisata yang ada di tanah air kita. Dan pada malam itu, promosi tersebut menunjukkan destinasi wisata Indonesia yang beragam ya, terus juga ada produk-produk yang bernilai tambah serta peluang perdagangan dan juga investasi. Dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan juga Mongolia yaitu Pak Jauhari Oratmangun dalam acara yang sama juga mengatakan bahwa di luar perdagangan dan investasi, hubungan masyarakat ini merupakan pilar bagi masa depan kedua negara ya, antara Tiongkok dan Indonesia yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, jadi katanya sebagai wujud kedekatan Indonesia dan Cina, bentuk lainnya adalah kayak mobilitas masyarakat kedua negara. Maksudnya perpindahan antara masyarakat Cina ke Indonesia atau Indonesia ke Cina itu banyak ya Bang Kakak. Yang mana pada tahun lalu itu terdapat 1,34 juta wisatawan Indonesia Cina begitu yang berkunjung ke Indonesia, atau meningkat sekitar 12,2% dibandingkan dengan tahun 2024 gitu ya. Jadi dalam setahun ternyata ada jutaan orang Cina yang ke Indonesia gitu. Mau ngapain ya, biasanya untuk wisata gitu ya. Kalau misalnya yang aneh-aneh sih kayaknya nggak ada gitu ya. Dan dalam acara tersebut juga ditampilkan beberapa pertunjukan tari tradisional dan juga penampilan lagu daerah dari Indonesia, dan juga ada kuliner asal Indonesia tentunya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk pengenalan hal-hal yang berbau Indonesia kepada masyarakat Cina di sana Bang Kakak. Nah sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Dari Nias kita ke Pak-Pak dulu ya. Kali ini ada Rani Simarmata dengan judul Lot Siukat Nakanmu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propat Medan.

0: Beragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hingga di padi kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Pak dari Darmianto itu berjudul Kelengku Kelengmu. Ini apa ya artinya? Mungkin cintaku cintamu begitu ya. Ini kenapa dia yang nelpon ini bukan waktunya request ini wae. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya ya. Waduh, kenapa nih nelpon ini? Nah, kita tahan dulu teleponnya. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi duta besar Amerika Serikat untuk ASEAN yaitu Kevin Kim. Lucu juga namanya ya, Kevin Kim, kayak ada keturunan Koreanya begitu. Tapi kalau kita lihat wajahnya memang kayaknya ada keturunan Asia sih. Jadi mereka ini meluncurkan batik yang namanya adalah batik F250 karya seniman Indonesia dalam rangka memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, dan juga berharap ini dapat membawa batik tersebut ke Washington begitu untuk dipajang di Departemen Luar Negeri sebagai simbol hubungan kedua belah pihak antara Indonesia dan juga Amerika gitu ya. Nama batiknya aja ada namanya gitu ya, batik F250, tapi gak tahu nih F-nya apa nih, gak dijelaskan soalnya. Jadi batik tersebut atau peresmiannya itu diluncurkan di kediaman resmi Dubes Amerika Serikat untuk ASEAN di Jakarta ya pada hari Jumat yang lalu, dan batik tersebut dibuat khusus ya untuk acara tersebut itu, kemerdekaan ke-250. Dan juga katanya telah dijelaskan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu telah lama menyimpan koleksi batik Indonesia, termasuk juga karya yang dibuat sejak pada 1936 dan juga 1970-an. Waduh, ternyata ada batik yang lain di situ yang udah lama begitu. Dan salah satu koleksi yang paling menonjol adalah batik yang dipakai oleh mantan Presiden Ronald Reagan saat kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1986 yang lalu begitu. Jadi ternyata batik ini gak cuma di kita-kita aja gitu ya, bahkan ya Amerika Serikat juga kayaknya udah kenal kalau batik itu ya khas Indonesia harusnya begitu ya. Nah Bang Kakak, sekarang kita ke lagu lainnya ya. Dari mana nih tadi ya, dari Pak-Pak kita ke Minang sekarang. Ada sebuah lagu dari Aniki featuring Tommy Bolin berjudul Kudobasi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

0: lampu kuning, hati-hati lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebuah lagu Minang Abang Kakak dari ADMF featuring Aniq, judul Cogo Pan Cogo ya, tentang seseorang yang udah lama tak bertemu dengan pujaan hatinya. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi Ketua Komite Festival Film Indonesia atau FFI yaitu Aryo Bayu ya, untuk tahun 2026 ini mengatakan bahwa genre horror itu mendominasi pendaftar Festival Film Indonesia tahun 2026. Banyak kali film horor kita memang ya kan. Katanya sebelum masuk ke 25 besar ya banyak diantaranya adalah horor begitu. Dan menurutnya hal itu terlihat dari hasil produksi film Indonesia pada tahun lalu dan juga tahun ini, yang mana terdapat 3 genre yang paling banyak diproduksi termasuk horor gitu. Dan genre lainnya yang banyak diproduksi adalah kayak komedi dan drama gitu. Jadi paling pertama horor, dua komedi, ketiga drama gitu. Dan ini juga termasuk yang menggabungkan beberapa genre seperti horor campur drama maupun horor campur komedi. Nah, gitu. Dan juga dia menilai bahwa tingginya minat masyarakat terhadap film horor itu tidak terlepas dari kedekatan budaya. Menurutnya merupakan cerminan kebudayaan masyarakat lah begitu. Kalau misalnya kita itu percaya dengan hal-hal klinik atau hal-hal yang berbau magis begitu. Dan katanya industri film itu harus tetap berinovasi, karena kalau misalnya genre horor terus beresiko bermunculan ya, nah nanti yang ada bosan gitu dan juga jenuh penontonnya. Makanya dia melihat munculnya berbagai perpaduan genre kayak horor yang campur drama atau misalnya yang campur komedi tadi ya, itu sebagai bentuk inovasi sekaligus juga kekuatan film Indonesia. Tapi itulah ya. Kita kalau misalnya film horor banyak ya kan. Cuma kalau misalnya orangnya itu penikmat film science fiksi, nah baru pusing lah dia ya kan. Mau tak mau dia jadinya nonton film luar negeri, karena di Indonesia kayaknya sangat sedikit Abang Kakak film tentang science fiksi gitu ya, sci-fi begitu. Tapi ya begitulah ya, karena untuk bikin film science fiksi kayaknya butuh budget yang tinggi. Jadi ya kita maklumi saja. Nah Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Simalungun ya. Kali ini dari John Eliaman Saragi berjudul Rimbang Pok. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Kompas Medan.

Bayak Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, Dayok artinya ayam dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, Dayok Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayok Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayok Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayok Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Sebuah lagu dari Lam Sergei Bang Kakak berjudul Manombah Tondong ya. Ini sebuah lagu dari Simalungun juga. Dan Bang Kakak nanti jam 2 kita akan memutar lagu-lagu keroncong sambil nanti malam informasikan seputar gaya hidup atau lifestyle. Tapi sebelum itu kita putar dulu satu lagu lagi di daerah. Kali ini dari Amor Manalu berjudul Sarjana Ere-Ere yang merupakan lagu dari daerah Tapanuli Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampak pagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Grasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Si bayangan dari Remember Entertainment membawa kita ke acara alunan musik keroncong hari ini ya Bang Kakak, di hari yang mendung ya, tapi tidak hujan untungnya. Dan ini cocok sekali kalau misalnya Bang Kakak mau tidur ya, apalagi dengan lagu-lagu keroncong yang bikin ngantuk sebenarnya. Tidak terlalu ngebeat ya, tapi enak juga kalau misalnya kita dengarkan sambil ngopi begitu ya, atau sambil seduh-seduh sesuatu lah begitu. Nah Bang Kakak, nanti kita akan informasikan sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup. Tapi kita lanjutkan dulu dengan sebuah lagu dari Savitri berjudul Jangan Ditanya Kemana.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Di uji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong apa enggak berjudul Kangen dari New Normal. Dan kali ini kita akan bahas ya paling tidak ini tentang ide yang sering muncul atau tiba-tiba muncul ketika tidak dicari gitu. Ya mungkin apa enggak pernah mengalami ya. Kadang-kadang ide kreatif itu sering muncul justru pada saat kayak misalnya buang air besar ya kan, pada saat mandi begitu. Makanya sampai-sampai orang Malaysia itu kalau misalnya bilang kamar kecil atau toilet, mereka menyebutnya bilik termenung. Maksudnya bilik atau ruangan termenung gitu, karena kadang-kadang di situ muncul ide gitu tanpa kita sadari. Tapi kalau misalnya ditanya apakah itu hal yang wajar gitu ya, karena pas kita cari kok nggak muncul gitu idenya. Tapi ternyata itu memang wajar abang kakak ya, karena di tengah kesibukan yang menyita waktu kadang otak itu kan seringkali terasa sangat buntu begitu. Bahkan sekedar untuk mengingat sebuah nama pun kadang-kadang sulit kalau misalnya kita lagi buru-buru atau lagi dikejar sesuatu gitu. Nah usut punya usut, ternyata kebiasaan yang kadang-kadang kita itu kreatifnya pada saat mandi atau buang air besar itu adalah sesuatu yang murni bagaimana otak bekerja gitu. Jadi bukan cuma kebetulan abang kakak. Dan hal tersebut diterangkan oleh seorang neuropsikolog gitu ya, atau psikolog syaraf begitu, sekaligus juga direktur di Comprehend the Mind bernama Sanam Hafish gitu. Nah dia bilang katanya otak manusia itu seringkali melakukan pekerjaan kreatif justru terbaiknya itu adalah pada saat tidak berusaha keras untuk memecahkan sebuah masalah. Nah gitu kira-kira. Mungkin ketika kita tidak dipaksa memecahkan masalah, otak itu lebih santai gitu kan, tidak terlalu banyak tekanan, makanya bisa kreatif gitu. Kadang-kadang ada tuh yang bikin lagu justru pada saat di kamar mandi bikin lagu. Atau pada saat dia di toilet dia bikin lagu, sedangkan pada saat dia berusaha untuk bikin lagu di ruangannya dia malah nggak bisa. Kadang-kadang ada orang kayak gitu. Jadi ternyata sepertilah cara otak bekerja. Jadi abang kakak kalau misalnya mau melakukan sesuatu, mungkin jangan terlalu dipaksa otaknya, karena kalau dipaksa malah jadi susah gitu ya. Nah sekarang kita putar sebuah lagu dari Mus Mulyadi abang kakak, tentunya masih lagu keroncong. Kali ini berjudul Jauh di Mata. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Lagu keroncong Abang Kakak dari Hetiko Sendang berjudul Mawar Berduri. Dan kita masih menginformasikan seputar gaya hidup atau lifestyle Abang Kakak. Kali ini kita bahas antara kopi dan teh. Ayo, suka yang mana? Tapi kita bukan bahas suka-suka yang mana ya. Jadi kalau misalnya kita minum teh atau kopi kan kita mungkin udah banyak yang tahu kalau kedua minuman tersebut itu bisa bikin mata yang tadinya tinggal 5 watt gitu ya. Jadi kayak dicas lagi gitu. Ya walaupun mungkin teh itu sedikit kandungan kafeinnya, tapi ternyata ada juga gitu. Nah kalau yang itu mungkin Abang Kakak udah pada tahu. Tapi kalau soal teh dan kopi mempengaruhi tulang, ini mungkin belum banyak yang tahu gitu. Jadi ada sebuah riset atau penelitian Abang Kakak yang bertajuk Longitudinal Association of Coffee and Tea Consumption with Bone Mineral Density in Older Women. Women. Apa itu artinya? Ya artinya kayak hubungan jangka panjang antara kopi dan teh, konsumsi kopi dan teh terhadap kepadatan tulang pada wanita yang udah dewasa begitu atau yang udah tua. Yang mana studi tersebut atau riset tersebut dilakukan terhadap 9.704 wanita pasca menopause yang berusia di atas 65 tahun dan mereka ini selama 10 tahun lebih mempunyai kebiasaan tertentu tentang cara minum kopi dan juga teh gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti nih, untuk orang-orang yang sering minum teh, ini kepadatan tulangnya tinggi ya Bang Kakak. Wow, berarti bagus dong. Ya bisa jadi ya kan. Sementara itu untuk orang-orang yang minum kopi lebih dari 5 cangkir setiap harinya, ya gila aja ya. Tapi 5 cangkir sih katanya, bukan 5 galon ya. Mungkin cangkirnya cangkir yang kecil gitu ya. Nah katanya untuk yang 5 cangkir lebih minum kopi per hari itu kepadatan tulangnya ada penurunan gitu katanya. Waduh. Dan ini disampaikan oleh juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics begitu bernama Melissa Press. Dan juga tapi walaupun ada hasil riset yang udah ditemukan tersebut, dia mengatakan bahwa itu jangan dulu diterima mentah-mentah gitu ya. Pokoknya yang kita tahu adalah kalau minum teh itu nggak bikin tulang keropos gitu ya. Sementara untuk kopi, walaupun ini tadi katanya bikin keropos, tapi kan perlu digarisbawahi kalau dia itu minum kopinya itu sampai 5 cangkir per hari gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada di dalam batas wajar yang mungkin secangkir sehari mungkin masih nggak apa-apa untuk tulang gitu ya, masih tidak terlalu berpengaruh gitu atau bahkan tidak berpengaruh. Dan juga ini mungkin perlu diriset lagi apakah memang itu yang menjadi pengaruhnya atau yang memberikan efek kepada tulang atau mungkin ada kebiasaan lain lagi yang dilakukan oleh wanita-wanita pasca menopause berusia di atas 65 tahun tersebut gitu. Cuma yang suka-suka minum teh bergembiralah ya, tapi ingat minum tehnya itu jangan pula gulanya banyak-banyak ya kan, tulang sehat yang ada nanti diabetes ya. Kalau bisa nggak usah pakai gula Bang Kakak minum tehnya, teh pahit gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Indah Ariesta berjudul Tanpo Seliramu. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Metro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Abang dan kakak tidak terasa sudah pukul 14 lebih 56 waktu Indonesia Barat. Jadi Maron harus pamit undur diri untuk perjumpaan kita di udara kali ini. Nanti setelah ini akan ada Kang Kiki. Jadi abang kakak jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ya, lagu Linggar Jati dari Sundari Sukoco ya, menandai berakhirnya irama keroncong tadi Abang Denaka. Dan tentunya jelang pukul 15 kita akan nantikan untuk Pro Dangdut ya, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki Koswara menemani Anda di Suara Budaya Sumut sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari Tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo, yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang dan Kak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Nadaka di sore hari ini lagu dari Nita Talia menghiasi ruang gerak Anda ya di acara Prodangdut makin asik makin yahut ya. Yang ingin bergabung boleh silahkan, kita tunggu atensinya ya di 0618463115. Terus juga WhatsApp boleh juga untuk Anda kirim pesannya ya di 0811614428 ya. Passwordnya Prodangdut makin asik makin yahut. Request lagu dangdutnya dong. Oke deh, kita buka ya line telepon kita yang sudah berkedip nih. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Iya, ini langsung pertama nih spesial ya. Cynthia.
1: Iya,
0: Cynthia di Mabar ya.
1: Kita ada di daerah Polonia, di Mabar.
0: Oh, lagi di Polonia.
1: Tempat adik apa? Adik saudara apa? Adik kandung dia apa? Dia tinggal di sini, dia udah apa dia? Dia apa? Mabaru, Mabaru.
0: Apa sih kamu ngomongnya? Belibet banget.
1: Iya, dia apa? Dia tinggal di Mabaru dia. Mabaru.
0: Iya. Oke deh. Berarti kamu lagi jalan-jalan ya?
1: Sambil buat radio.
0: Siap. Lagunya apa nih untuk hari ini?
1: Oke, coba dari Goyang Dumang, dari Cerita Tata.
0: Goyang Dumang ya? Oke, siap.
1: Gitu, mana aja nggak masuk?
0: Ada, cuman mungkin di sip berapa gitu, bukan di dangdut.
1: Oh, lagi libur ya?
0: Enggak, memang itu, memang apa namanya, jadwalnya.
1: Oh, iya.
0: Oke deh, yuk bungkus lagunya ya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar. Berikutnya next, halo selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Yoi,
2: yoi. Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam nih Bang Lumi ya.
2: Iya Kang Kiki ya, Bang Lumi. Lubuk Pakam Kang Kiki, masih mendung-mendung Kang Kiki.
0: Lubuk Pakam gimana kabarnya nih?
2: Sehat Kang Kiki, Alhamdulillah.
0: Lubuk Pakamnya yang sehat ya?
2: Ya, dingin lagi, masih mendung juga Kang Kiki. Iya.
0: Oke, siap. Yuk, lagu dangdutnya apa nih?
2: Lagunya itu Kang Kiki. Darinya Ica Tisawati Kang Kiki.
0: Ica, judulnya?
2: Aku Jatuh Cinta.
0: Aku jatuh cinta padam pertama waktu cinta nonton reok pemeran itu ya.
2: Iya, aku cinta padamu.
0: Oke deh, siap kita.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tresno karo kowe gitu ya. Baik, dua lagu langsung aja kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Ya, baik Abang Neneka, untuk produk dangdut kita harus jeda dulu ya, karena jelang pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin merupakan sultan dan panglima perang Islam legendaris keturunan Kurdi yang menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Yaman, dan Irak. Terkenal karena membebaskan Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187, ia dihormati di timur dan barat atas kepemimpinan, kedermawanan, serta sifat kesatria dan toleransinya. Memiliki nama lengkap dan kelahiran yaitu Abul Muzaffar Yusuf bin Nazmuddin Ayyub yang lahir di Tikrit, Iran pada tahun 1137 Masehi. Awal karir dari Salahuddin Al-Ayyubi dimulai ketika militer di bawah bimbingan pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh dalam kampanye militer di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi adalah merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah pada tahun 1169 Masehi. Ia menjadi wazir Mesir dan kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah setelah meruntuhkan kekhalifahan Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam yang terpecah dan kembali merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Setelah pertempuran Hattin, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang taat, soleh, sederhana, dan dermawan. Ia sering mendonasikan hartanya untuk rakyat miskin. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai simbol persatuan dan perlawanan umat Islam, serta diakui oleh sejarawan Barat sebagai sosok kesatria yang ideal karena kemurahan hatinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Salahuddin wafat di Damaskus pada 4 Maret 1193 Masehi dalam usia

0: Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sudah ada pesan WhatsApp di sore hari ini dari Kak Ira Tarigan ya. Assalamualaikum Bro Dangdut, Kang Kiki. Kak Ira Tarigan ini di Prapat lagunya Enggak Lagi-Lagi ah, Ica Trisnawati ya. Kang Kiki semoga sehat sekeluarga. Amin, amin, amin, amin. Ini kebetulan lagi sakit lagi. Mudah-mudahan Kak Ira lagi monitor ya. Lagi mendengarkan begitu ya. Kita buka kembali telepon untuk Anda di 01-846-3115 ya. WhatsApp juga boleh kirim pesan aja ya. Tapi jangan pesan makanan ya, karena ini bukan restoran. 0811-6144-248. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Makin asik, makin lanjut.
0: Bu Ratni.
1: Request lagu dangdutnya dong.
0: Boleh, silahkan Bu Ratni. Lagu apa nih?
1: Apa kabar Mas Kiki? Sehat?
0: Sehat-sehat apa ya? Beginilah, lagi agak terganggu sedikit karena cuaca mungkin ya.
1: Iya, iya. Cuaca ini memang mengganggu aja ini.
0: Kalau waktu kecil mah nggak gampang sakit ya. Kenapa di usia sekarang tuh ya itulah ya, nikmat Allah itu satu persatu mungkin dikurangin sedikit gitu.
1: Udah kayak sakit kita kena ini udara yang nggak bagus ini. Lagi ikan
0: asli tuh. Iya, mudah-mudahan cepat sehat lah.
1: Cepat sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Lancar-lancar bikinnya Mas Kiki.
0: Iya, amin, amin.
1: Berarti mau request lagu anu aja lah.
0: Apaan?
1: Indah pada waktunya. Dia berpikir aja.
0: Belum beruntung.
1: Ini saja ya Mas Kiki ya. Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Jangan sakit-sakit. Sehat terus.
0: Amin, insya Allah. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rati di Martubung ya. Berikutnya saya sapa kembali. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin ya yahoo.
0: Makin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, masuk.
2: Dari mana Mas? Dari depan, belakang, samping, jendela?
0: Dari hati-hatimu. Gitu ya.
2: Apa kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah kalau dibilang sakit ya sakit, tapi kita tidak boleh mengeluh kan. Jadi
2: siap.
0: Ya, sepanjang kita masih bisa menyapa pendengar kita begitu ya. Mm-hmm. Rasa sakit ini berkurang sedikitnya kita pada saat lagi menyapa itu gitu. Kalau lagi kerja. Mudah-mudahan bisa berlanjut.
2: Mudah-mudahan sehat terus sama Kiki.
0: Iya nih, padahal mau koro-koro ini makanya dijadwalkan saya mau masuk middle itu supaya bisa koro-koro gitu.
2: Udah gak apa-apa, gas aja.
0: Gas aja ya, barangkali masih bisa.
2: Biarin aja walaupun mau kepleset, gas terus gitu. Namanya udah hobi ya kan Mas. Hajar aja terus.
0: Iya, Ririn mau lagu apa Rin?
2: Idaman hati aja deh.
0: Idaman hati, itu ya.
2: Kemana engkau pergi?
0: Ya.
2: Idaman hati, kenapa kok jadi batu lagi?
0: Aku selalu kenapa?
2: Makan gorengan.
0: Iya.
2: Pokoknya buat Mas Kiki sehat terus.
0: Amin.
2: Selamat juga sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan kembali lagu-lagu khas dari Perempat ya untuk Anda di Pro Dangdut. Makin asik, makin ya. Mana nih? Bentar. Loh. Oke. Mangga Taice, silakan.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah, basah.
1: Aduh,
0: sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong, boros. Ya Allah. Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Baik Abang dan Neka, jelang sesi kedua ya, untuk selanjutnya Prodangdut akan hadir dengan format karaoke ya. Karaoke Prodangdut setelah kabar berita kita hadirkan, dan kami harapkan Anda tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya. Thank you.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yuk, baik mengawali koro-koro kita kali ini ya, karaoke pro dangdut untuk Anda setiap hari Minggu. Saya nyanyikan lagu dari Tevi Tamala ya, Tang Ting Tong Der. Boleh ya, yang ingin bergabung nanti setelah saya nyanyi ya di pro dangdut, makin asik makin ya.

0: itu tadi ya, jangan banyak bohongnya makanya. Yuk gaskeun. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Mau dong korong puru bareng Mas Kiki. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam. Masuk lagi nih pelanggan setia kita.
1: Ating, tetang, ting, tang,
0: itu tadi lagunya ya dari Evita Mala.
1: Ini lagunya Satukanlah Hati Kami, tapi yang remix ya Mas.
0: Hati kami.
1: Iya, satukanlah hatiku dan hatinya.
0: Siapa yang nyanyi itu Satukanlah Hati Kami?
1: Itu sebenarnya sih lagunya Dian Piscesa.
0: Oh, tapi versi remix ya?
1: Iya.
0: Satukanlah gitu ya.
1: Satukanlah.
0: Nadanya nada pria, nada wanita.
1: Ya wanita lah, mah jangan cowok. Aduh, lompat-lompat nanti nyanyinya.
0: Ketinggian ya?
1: Cari gaduh ini Mas Pusing.
0: Nada wanita, siap ya?
1: Siap.
0: Yang ini ya?
1: Penyanyi itu Mas, ada lagi yang dia warna biru sama merah.
0: Biru merah, oh ini, coba ini. Bentar, ini. Ini.
1: Gak ada lagi yang lain itu. Ada satu lagi. Yang DJ remix sekarang
0: mana lah. Yang mana nih
1: DJ kebacaannya
0: ini mana? Hey, ya, malah bukan dangdut
1: pokoknya dia yang DJ loh Mas.
0: Ini
1: bukan, ada lagi
0: semuanya begitu cuman bentar
1: yang DJ sekarang dia yang baru
0: DJ remix
1: iya pokoknya DJ karaoke remix. Satukan Hati Kami DJ remix
0: coba
1: karaoke DJ remix
0: ini dari tadi yang di ini kan coba yang ini
1: ah, ini ya itu.

0: Asik.
1: Yo, gaskeun.
0: Jadi batuk.
1: Oke. Terima kasih Mas Vicky.
0: Sama-sama Ririn. Emang lagunya buat siapa sih?
1: Ada deh, mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Ah, enggak usah perlu tahu
1: deh. Mudah-mudahan nanti naik deh ya, Kak.
0: Yo, cuy.
1: Terima kasih Mas Vicky.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ririn di Galang. Berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore Prodangdut Koro-Koro.
2: Asik, mau koro-koro sama Mas Kiki.
0: Yo, i,
2: assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, masuk.
2: Apa kabar Kang Kiki?
0: Masuk lagi ya.
2: Iya.
0: Emang lagunya apa nih?
2: Lagunya bukan Rahwana Kang Kiki.
0: Bukan Rahwana?
2: Aku bukan Rahwana.
0: Oh, oke, okay. Nada pria ya.
2: Ya, ada pria
0: cuma saja. Sebentar, kemana nih? Bentar dulu.
2: Mungkin masih aja simpang limun
0: tadi ya. Oh, nih simpang apa namanya? Singgah dulu di Mama Rizky karaoke. Aku bukan Rahwana. Aku bukan Rahwana. Aku bukan Rahwana. Oke deh. Oke, sip dari Nasar ya ternyata ya.
2: Ya.
0: Yuk.

0: Ini dari Bu Ratni ya, 150 aja.
1: Wih, makasih Bu Ratni. Gak terlalu Bu Ratni ya.
0: Buat jajan. Iya.
1: Lebih mie ayam, Kak Kiki.
0: Iya.
1: Oke, makasih Kak Kiki ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri ini galang juga sama ya, uang sangunya 150 gitu ya dari Bu Ratni. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115 untuk Karaoke Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Kok lain sendiri?
2: Kenapa?
0: Mau nyanyi, mau goyang nih?
2: Dongeng.
0: Dongeng?
2: Iya.
0: Aduh, dongeng apa nih?
2: Dongengnya yang dari Maggie Jet.
0: Maggie Jet, apa judulnya?
2: Kau ke kiri, aku ke kanan.
0: Kau ke kiri, ku ke kanan.
2: Bukan. Yang dari Maggie Jet ya?
0: Iya, ntar ya. Tapi Muksin Alatas rupanya nih, kau ke kiri, aku ke kanan.
2: Yang dari Maggie Jet gak ada?
0: Maggie Jet, nada pria versi Maggie Jet ya.
2: Yang original yang dari Maggie Jet tuh.
0: Coba. Ini Muksin Alatas sih yang ada. Kalau bisa gak apa-apa lah ya.
2: Ya udahlah, dicobalah.
0: Oh, ada nih, ada.
2: Belajar ya.
0: Kau ke kiri, aku ke kanan. Iya. Biasanya ini nih ibu-ibu kalau lagi pasang sen lampu motor gitu ya.
2: Iya, pasang lampu ya
0: kan. Ya ini ya. Oh ini lagi nonton film nih. Bentar, masih di pembukaan nih. Oke. Siap, intro dulu ya. Hah?
2: Hijrat, aku bilang.
0: Apa?
2: Hijrat.
0: Hijrat.
2: Iya, namanya siap.
0: Maksudnya?
2: Siap.
0: Oh siap. jadi lagunya mau jadi gak nih?
2: Mau dong. Iya nyanyi Kang Kiki.
0: Bentar.
2: Ulang lagi jadinya kan?
0: Iya gak apa-apa lah. Ini dengan siapa di mana dulu nih? Biar kirim salam-salam si Indonesia nih.
2: Perkenalkan, nama saya Bang Jason Dopa. Yang suaranya bisa berubah.
0: Yuk siap ya. Kau ke kiri, aku ke kanan.
2: Rupanya gimana?
0: Berat nih.
2: Jumpanya di mana?
0: Oh, di sana lah. Yuk, gaskeun.

0: Iya, iya, dapat poin nih 175 dari Bu Ratni.
1: Kurangin lah, 10.
0: Kok 10? Dikasih lebih nggak mau?
1: Nggak mau, soalnya ada yang salah kan sedikit.
0: Kenapa?
1: Nggak tarik.
0: Cukupnya itu. Kenapa tadi nada atas jadi ke bawah?
1: Nggak tarik, maklum lah faktor U.
0: Iya, iya, iya. Nggak apa-apa lah, aman-amannya itunya.
1: Udah kan?
0: Udah, pulang.
1: Iya, berkang sedikit sama tugas ya.
0: Yuk, yuk, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Ahmad, tapi belum ini, bentar ya. Mudah-mudahan bisa terkoneksi di WA ya. Masalahnya nih, apa namanya, jalurnya ya. Ini kita hadirkan yang lain telepon dulu aja ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin Yahud.
0: Makin asik, makin Yahud. Dengan siapa di mana nih suaranya kok mungil
2: Tiara
0: sekali? Tiara, pasti di sana.
2: Iya, di ringrut bang.
0: Iya, di ringrut ya. Oke, deh lagunya apa nih Tiara?
2: Pengen lagu ini, apa? Munafik bang, tapi bantu ya.
0: Karaoke, itu Munafik namanya itu?
2: Iya, Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana ya, versi ini, versi Nada Wanita. Kenapa suka lagu itu Tiara?
2: Gak banyak kali orang munafik sekarang bang.
0: Banyak ya?
2: Iya.
0: Mari kali lah, yuk kita gaskan aja langsung ya. Ini dia Tiara dari Ringrut. Kok benang
2: ya,
0: biru? Bentar dulu, kok jadi benang biru nih Ikan Nurjana munafik? Bentar, bentar, sama gak sih? Kok disitunya, oh munafik. Oke, oke, bentar ya. Kita ulangi lagi nih. Ikan Nurjana, ini versinya Tiara ya?
2: Iya bang.
0: Mana suaranya? Oh belum, ada nih. Bila engkau, gitu ya.

0: Tiara mana Tiara? Bunga. Tiara. Tiara. Tiara kok pergi? Enggak pamit juga Tiara. Tiara kemana? Aduh. Ya udahlah. Yuk, siapa nih? Masih ada waktu ya. Lebih kurang terputus ya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya. Untuk Bang Ahmad di Bandung ini enggak bisa lewat WA nih karena sinyal ruangannya lagi tidak terkondisikan nih ya. Kalau misalnya lewat telepon boleh ya, agak modal-modal enggak apa-apa. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115. Ada sih Bang siapa ya yang suka nyanyi juga nih, Bang Rian ya. Yang ada di Binjai, kemana nih? Bang Anto ya, Bang Anto. Terus juga yang lainnya. Baik untuk Anda, Bang Danaka. Sambil juga menantikan Anda yang juga ingin bernyanyi dangdut ya. Kita hadirkan beberapa lagu dari listnya Perompat untuk Anda. Selamat mendengarkan. Ternyata ada. Tuh ya, kalau dipancing. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum. Bukan gak ada pulsa, Kang Kiki. Kalau pulsa-pulsa mah nyanyi 10 lagu tidak akan habis.
0: Oh, ayahnya wayanya.
1: Bukan sombong.
0: Lagunya apa segala nih?
1: Ya, segala satu yang sudah dipersiapkan.
0: Oh, begitu. Termasuk saweran juga ya untuk penyiar.
1: Iya.
0: Oke, ini Bang Ahmad nih lagunya. Di Bandung gimana cuacanya sekarang?
1: Bandung sekarang lagi agak sedikit gerah.
0: Hari dang ya. Ya udahlah, kita hiburan dulu nih. Karaoke dangdut lagunya apa? Silakan.
1: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan lah. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan. Aku. Iya, Lewaldi.
0: Oh iya, ya udah bertemu. Berarti duluan dong. Mau yang asli atau yang gimana nih? Banyak versinya masalahnya. Enggak apa-apa yang ada ya, aja ya.
1: Yang itu aja yang Lewaldi aja yang originalnya kan.
0: Oh, original. Coba original. Kenapa judulnya begitu?
1: Ini judulnya seandainya aku dapat bertemu Tuhan ada apa nih? Seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan ku tekan gitu.
0: Coba bentar ya. Kialah. Bisalah yang ini ya, bentar. Ini. Ya. Yuk, sob gaskeun, bismillah dulu. Ujung berung, kadari ye.
1: Oh, nagrek.
0: Kawetan deh nya, mangga. Yuk, siap.

0: tamat ah kerja atas ah.
1: Enak ini laguna ya. Ini lebih ke lulung-lulung hutan.
0: Bansanya aku dapat temu Tuhan, dan akan kutanyakan tentang dirimu.
1: Ini sekarang mah banyak aplikasi bisa ditanyakan.
0: Terima kasih, hatur nuhunnya.
1: Iya, sami-sami, salam kesadayana.
0: Semuanya aja ya, dapat terkembali itu kan. Kalau semua di ladang ya, kita boleh
1: menumpang mandi,
0: membawa ikan.
1: Membawa ikan.
0: Kita ya kalau ada umur panjang kita boleh meminta makan gitu kan.
1: Minta dahar atau
0: seperti itu bawa mas bawa pisang mas berlayar kan bawa gergaji di dalam batik kan mas harus dibayar hutan janji harus tepati.
1: Cakep.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya orang nagrek nih sok atuh mangga yang lainnya boleh silakan. Halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Mungkin
1: nyambung. Oh jauh nih dari siapa di mana nih?
2: Dari Mama Fitri, Tanjung Selamat.
1: Tanjung Selamat. Masuk ke Tanjung Selamat nih, Mama Fitri. Mau lagu apa rupanya?
2: Duet boleh.
1: Boleh, lagu apa?
2: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu itu ya. Karaoke. Duet. Cuma Kamu. Cuma Kamu.
2: Hanya lagu loh, Bang.
1: Siap. Oke, Mama Fitri siap nafas terbaiknya ya.
2: Iya.
1: Yo, bismillah dulu.

0: Udah nyampe juga nih Mama Fitri.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Bang Kiki, Koswara.
1: Bang Kiki, selamat assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pasti ada nilai ini. Biasanya burat nih ini, tapi masih ada nggak? Oh, putus. Bentar ya. Mungkin ada satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Koro-koro, Dangdut. Kenyal.
0: HP sih. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Bahar.
0: Oh, Pak Bahar. Tinggalnya di mana Pak Bahar?
2: Kapten Muslim.
0: Tetangga lah kita ya. Pak Bahar mau lagu apa nih?
2: Terlanjur basah dah.
0: Terlanjur basah. Ya sudah. Bentar ya. Mau nada apa nih?
2: Yang original aja.
0: Original, nada pria original. Terlalu malu. Bentar ya. Bentar, ada gak sih yang orinya? Tapi gak apa-apa, yang ada aja ya.
2: Gimana coba?
0: Tar. Tarik nafas dulu. Bentar. Nah, ini aja deh. Bang Bahar.
2: Ya.
0: Masih ada. Yuk.

Oke, Bang Bahar nih keren banget ya. Nanti minggu depan masuk lagi ya. Olah nafas bersama Pro 4. Oke deh. Iya, itu tadi penelpon terakhir kita ya di Pro Dangdut untuk sajian acara hari ini, Bang Danaka. Jazz musik kita hadirkan untuk Anda selama 30 menit berselang ya, sebelum kita hadirkan untuk kajian Mutiara sore pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id, Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

TVC Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat

0: pagi sebelum beraktivitas, mamaku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, nggak usah bening, nggak usah nangis, nggak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Pro 4 Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Pro 4 Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Pro 4 ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, program Abah Tanah Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Denaka, tiba saatnya kita hadirkan untuk Anda kajian Mutiara Sore ya, kajian Islami hari ini bersama Ustaz Suryadi SAG dengan tema Tobat dan Syarat. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seraya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illahuwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarika lak. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah pemilik segala kerajaan dan dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit. Dia yang menguasai hidup dan mati. Wabihil khair. Dialah pemilik segala kebaikan. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan tiap diri-diri kita semua berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kita untuk bermunajat, berlindung, bersandar, kecuali semata-mata hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah tolong kita. Allah selamatkan kita. Allah tetapkan hidayah iman Islam dalam hati kita. Sampai ajal menjemput kita. Artinya, andaikan kematian itu datang, Allah izinkan kita semua mati dalam keadaan beriman. Untuk ayat solawat berbikin salam, mari sama juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan umat, nabi yang layak untuk jadi contoh uswah teladan bagi orang-orang yang beriman. Kiranya kita semua dikelompokkan bagian umat-umat pilihan Rasul yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di udara dalam Pro 4 RRI Pro 4 Medan dalam acara tausiah yang biasa dan rutin dilaksanakan oleh RRI. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, tema singkat kita pada kajian singkat hari ini adalah bertema besar perkara-perkara yang menyelamatkan dengan judul taubat dan syarat-syarat taubat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang bermakna adalah kembali. Kata ini merujuk dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI ya, yang bermakna adalah kesadaran, penyesalan atas dosa dan niat untuk memperbaiki tingkah laku. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna demikian. Jadi kata dasar tabayat tubuh taubatan itu bermakna kembali. Sedangkan secara istilah, secara istilah dalam konsep Islam, taubat itu adalah bermakna kembali dari keadaan yang dicela oleh syariat, itu perbuatan maksiat, menuju keadaan yang dipuji atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah makna taubat itu adalah membersihkan diri dari segala dosa dan kembali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyatakan bahwa taubat itu kembali dari jalan jauh menuju jalan yang lebih dekat kepada Allah. Jalan jauh itu bermakna jalan yang menjauhkan diri dia dari Allah, itu jalan kemaksiatan. Dia tinggalkan jalan itu kembali kepada jalan dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa taubat itu bermakna menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya di masa lalu dan berjanji bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, pendengar sahabat budaya yang kami banggakan, hampir dapat dipastikan tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, ketika dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita, perkara yang pertama adalah bertobatlah. Ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan, berhentilah, kembalilah kepada ketaatan kepada Allah, agar kita mendapat la'allakum tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha artinya dia tinggalkan kemaksiatan itu tanpa syarat. Dia tinggalkan dosa dan kemaksiatan yang selama ini dilakukannya memang panggilan hati nurani yang paling dalam. Bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapat posisi yang lebih baik atau ingin mendapat penilaian makhluk, tidak. Dia berhenti dari kemaksiatan, dia kembali kepada kebenaran, itu semata-mata dari lubuk hati yang paling dalam. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Di ayat yang lain Quran surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kalau ingin mendapat yuhibbu, cintanya Allah, ya berhentilah dari segala kemaksiatan. Tinggalkanlah dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, ketentuan agama. Agar kita mendapat cintanya Allah. Agar kita mendapat atau masuk golongan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan maksiat, lalu dia sadar dengan dirinya sendiri untuk berhenti dari perbuatan maksiatnya, maka Allah nyatakan Allah menerima taubat mereka. Fa innallaha yatubu alaih. Maka sesungguhnya Allah itu menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti taubatan nasuha, maka para ulama menyatakan setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhinya agar taubatnya diterima. Yang pertama, berhenti dari maksiat, artinya meninggalkan perbuatan maksiat. Jangan pernah lagi melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, harus ada penyesalan, menyesali perbuatan dosanya. Merasa sedih, merasa menyesal telah melanggar perintah Allah. Merasa sedih, merasa bersalah telah melakukan kemaksiatan. Syarat yang ketiga, ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dia tidak perlu janji kepada siapapun. Dia janji pada dirinya sendiri dan kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Berniat penuh untuk tidak kembali kepada dosa yang selama ini ia lakukan. Terkait jika dosa itu dengan makhluk atau dengan manusia, maka dia harus meminta maaf atau mengembalikan hak-hak orang yang telah dizaliminya. Kalau perbuatan dosanya itu terkait dengan kemaksiatan kepada makhluk atau hal-hal yang merugikan orang lain. Itulah syarat yang wajib harus dipenuhi. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun." Asy-Syura ayat 25. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. At-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, inilah kajian singkat kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga Allah berikan kita hati yang lembut. Allah berikan kita hidayah untuk senantiasa berada, tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nasyuru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboro, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Story Islami, Pro 4 FM, RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang terbilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menuju masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Arab Rasid. Tadi jumpa ada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan. Kayak itulah ada di sini, bos. Nah, bentuk itu bertangga dia. Itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berikat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Ya kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun untuk Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

lagu Wali ya, Bang Danaka Abatasta. Jadi saya ingat ya, waktu dulu kecil itu umur 4 tahun sudah belajar membaca Al-Quran ya. Tapi dulu umur 4 tahun itu belum apa namanya, belum ada metode ikro begitu ya di rumah tetangga. Dan ini menjadi kenangan yang sampai saat ini masih teringat. Bentar. Jadi begitu ya. Teringat begitu Abang Danaka. Jadi terlembar-terlembar dan akhirnya pada waktu SD, nah sudah ada diperkenalkan ikro ya. Dan tentang metode ikro ini tentu banyak membantu bagi siapapun yang ingin membaca atau ingin belajar dengan cara cepat belajar membaca Al-Quran ya, yang menekankan latihan membaca secara langsung tanpa mengeja. Dan metode ini dicetuskan oleh Kiai Haji As'ad Humam bersama tim Tadarus AMM di Yogyakarta pada tahun 1980-an. Jadi karakteristik utama adalah tanpa dieja, pembelajaran langsung mengenal bunyi huruf hijaiyah berharokat seperti A, Ba, Ta, alih-alih nama hurufnya Alif, Ba, Ta, begitu Abang Danaka. Dan cara belajar siswa aktif, santri atau belajar dituntut, pembelajar dituntut aktif untuk membaca sendiri materi di bawah bimbingan guru ya. Dan metodenya juga bertahap, jadi ada 6 jilid yang disusun dari tingkat dasar mengenal huruf tunggal dan sambung hingga tingkat mahir atau lancar membaca Al-Quran. Praktis dan sistematis ya, fokus pada pengenalan makhrajul huruf, tempat keluarnya bunyi huruf secara natural. Begitu Abang Danaka, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik untuk Anda, selamat menjelang malam ya di kesempatan hari ini. Dan lagu-lagu religi masih kita hantarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Iya, lagu Lancang Kuning di sore hari ini Abang Dadakan menjelang malam ya, sebagai tanda untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan tentunya kumandang azan maghrib sesaat lagi ya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci, hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya Kesultanan, jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci, jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya, tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi, sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada beruncing, kita kan bulan awal masih, kalau pakai alat nggak bisa. Dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun, jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara, itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Autobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: panjat dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya, Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong, jadi bisa kita buat dari songket meteran, Mbak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Sekarang kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi. Tapi kan udah keras, biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Pak, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ya, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan, karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan, karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlubang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang Denaka. Di malam yang dingin ini, saya sakit. Oke, informasi mengenai legenda Kisaran Naga. Cerita rakyat di balik nama Kisaran di Asahan ya. Ini salah satu dari beberapa informasi, mungkin bisa terbuka ya, bisa dibuka juga nih informasinya. Karena saya dulu penasaran ya, kenapa disebut Kisaran begitu, Bang Daka. Dan ternyata memang ada cerita di baliknya ya, mengenai legenda Kisaran Naga, Abang Daka. Baik, kita coba legenda Kisaran Naga ya. Dan legenda ini bercerita di balik nama tentang nama Kisaran di Asahan ya, Bang Denaka. Nah, Sumatera Utara tentu merupakan daerah yang memiliki keberagaman ya, termasuk juga legenda-legenda yang ada di dalamnya, Bang Denaka. Dan termasuk juga Kisaran merupakan ibu kota Kabupaten Asahan di Sumatera Utara ya. Dan kota ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan berkembang sebagai salah satu kawasan penting di bagian timur Sumatera Utara. Nah, di tengah masyarakat terdapat cerita rakyat yang mengaitkan nama Kisaran dengan kisah seekor naga di Sungai Silau. Cerita tersebut dikenal dengan legenda Kisaran Naga. Namun ada hal yang menarik, Abang Denaka, yang perlu kita perhatikan ya. Legenda naga dan sejarah nama Kisaran ini merupakan dua hal yang tidak sepenuhnya sama ya. Jadi pada tahun 2026 ini, sejarawan Aaron L. Damanik menyebut bahwa nama Kisaran telah tercatat dalam catatan perjalanan John Anderson pada tahun 1823 dengan bentuk nama Kisaran. Dan ia juga menilai bahwa kisah naga lebih dekat dengan mitos daripada fakta sejarah. Nah, dalam salah satu versi cerita rakyat, kisah tersebut berawal dari pertarungan antara seorang panglima perang dari Cina dengan Raja Maria Pane ke-7 dari Buntuk Pane yang disebut bernama Datuk Daurung ya. Dan keduanya dikisahkan memiliki kesaktian masing-masing. Dalam pertarungan tersebut, keduanya kemudian berubah menjadi makhluk yang berbeda. Nah, panglima perang Cina menjelma menjadi ular naga, sementara Datuk Daurung berubah menjadi ikan dundung. Dan pertarungan ini kemudian berlanjut di kawasan Sungai Silau. Nah, dalam cerita tersebut, naga akhirnya terkena serangan ikan dundung. Tubuh naga kemudian terbawa arus Sungai Silau dan kisahnya belum berakhir sampai di situ. Begitu lebih kurang ya, Bang Naraka. Tapi menarik banget ya, jadi setiap daerah itu mempunyai nama, apa namanya, mempunyai sejarahnya ya. Dan nanti insya Allah kita buatkan deh ya untuk legendanya. Karena ini juga mengandung cerita mitos ya, ataupun cerita rakyat dari mulut ke mulut ya. Nah, jadi Anderson menuliskan nama wilayah tersebut menjadi Kisaran dalam bukunya Mission of the East Coast di Sumatera Utara. Catatan ini menjadi salah satu bukti tertulis mengenai keberadaan nama Kisaran jauh sebelum cerita modern mengenai asal-usul nama tersebut, Abang Ledaka. Jadi ya, begitulah ya. Lebih kurang untuk cerita panjangnya kita akan buatkan nanti. Kalau sekarang mau panjang banget, yang pasti setiap daerah kan mempunyai mitos ya dan cerita rakyatnya masing-masing, begitu ya. Baik, Abang Denaka, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Perempat untuk kita nikmati. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai, Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, ya bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: Iya, baik Abang Neka, kacang koro ya dari Intan Baru Ginting harus dicukupkan dulu ya, karena bertepatan dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kembali dari studio program 4, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar.

sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah buku dan

Iya, 88,4 MHz Promot FM Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, lagu-lagu religi di kesempatan hari ini menghantarkan kita untuk saatnya saya berpisah ya. Saatnya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Hanya beberapa saat ya. Esok insya Allah kita akan berjumpa lagi ya. Nanti malam ada, ya malam ini ada Naswa alias Kusteri yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut 4 ya. Hadir untuk Anda ada drama legenda, terus juga obrolan budaya Sumatera Utara dan obrolan budaya Melayu, tapping ya, akan hadir untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Terus juga ada Sapa Malam ya sebagai acara terakhir. Baik, untuk Anda saya ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

0: memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
1: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
0: Aku harus kembali ke kayangan.
1: Apa? Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
0: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke kayangan.

0: Dedari, jangan tinggalkan aku. Dedari. Kembalilah ke bumi, jangan tinggalkan aku. Turun dari.
1: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Kisah legenda yang akan kami tampilkan kali ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Bentawol. Bentawol artinya gagah dan tampan. Walau miskin, pemuda tampan dan gagah ini selalu semangat, tekun, dan bekerja keras. Sehari-hari, Bentawol membuat bubu untuk menangkap ikan balul atau ikan lele. Kehidupan Bentawol berubah setelah bertemu dengan seorang putri kayangan. Pada suatu hari, Bentawol pergi ke sungai menangkap ikan.

0: Hari ini aku harus bisa menangkap ikan balul yang banyak. Kalau hasil tangkapanku banyak, bisalah aku jual ke pasar.
1: Sedang asik bentawal menangkap ikan, tiba-tiba terdengar suara perempuan bercanda ria sambil mandi di sungai itu.
0: Hah? Suara siapa itu? Kok seperti ada suara perempuan?
1: Dengan hati-hati dan diam-diam, bentawal melangkah untuk memastikan suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bentawal saat melihat empunya suara itu.
0: Hah? Putri Kayangan? Apa aku tidak salah lihat? Aduh, sakit juga pipiku. Iya, ternyata benar ini Putri Kayangan. Cantiknya Putri Kayangan itu. Bukan hanya ada satu, tapi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Cantiknya.
1: Dengan rasa terkagum-kagum akan kecantikan 7 putri kayangan yang sedang bermandi-manda itu, bentawal berniat untuk mendapatkan salah satu putri kayangan itu.
0: Alangkah bahagianya hidupku jika aku bisa memperistri salah satu putri itu. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil selendang putri itu.
1: Bentawal segera mengambil salah satu selendang milik putri kayangan tersebut. Putri-putri kayangan itu tidak menyadari kehadiran Bentawal. Mereka dengan riang gembira bermandi-manda dan bercanda ria. Hingga akhirnya, tiba saatnya untuk mereka kembali ke kayangan.
2: Di mana selendangku? Kak Adi ada di sini. Di mana ya?
3: Kenapa, Dedari?
2: Selendangku, Kak. Selendangku hilang.
3: Hilang? Bagaimana bisa hilang? Tadi kan semuanya ada di sini.
2: Iya, tadi selendang kita semuanya ada di sini. Tapi selendangku tiba-tiba hilang. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang, Kak.
3: Jangan sedih, adikku. Mari kita sama-sama mencari selendang Dedari.
1: Ternyata, selendang yang diambil bentawal itu adalah selendang milik Dedari, putri bungsu dari 7 putri kayangan itu. Putri Dedari bersama kakak-kakaknya mencari selendangnya yang hilang. Mereka mencari di sekitar sungai itu, namun tidak berhasil menemukannya. Sementara hari sudah mulai senja, dan putri-putri kayangan itu harus kembali ke kayangan.
2: Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami tidak bisa menemani ibu di sini. Kami harus kembali ke kayangan. Kau tahu kan, kalau kami tidak kembali, kami akan diusir dari kayangan.
2: Aku mau ikut kembali ke kayangan, Kak.
3: Selendangmu hilang. Kau tidak bisa terbang tanpa selendangmu.
2: Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami harus pulang sekarang. Aku berjanji, nanti kami akan kembali turun ke bumi melihatmu. Jaga dirimu baik-baik ya.
2: Jangan tinggalkan aku.
4: Selamat tinggal, Dedari.
2: Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku takut, Kak.
1: Dengan terpaksa, putri-putri itu meninggalkan adik mereka, Putri Dedari, di bumi. Mereka harus kembali ke kayangan. Putri Dedari duduk sendirian sambil menangis. Bentawal yang menyaksikan perpisahan itu merasa kasihan dan keluar dari persembunyiannya.

0: Hah? Siapa itu?
1: Jangan takut. Aku Bentawol.
0: Bentawol?
1: Iya, namaku Bentawol.
0: Jangan dekat.
1: Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu.
0: Bagaimana kau ada di sini?
1: Aku sedang mencari ikan di sungai ini. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara orang menangis. Kenapa kau menangis?
0: Selendangku hilang.
1: Selendangmu hilang? Kenapa kau menangis hanya karena selendangmu hilang?
0: Iya, selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan.
1: Jadi, kau adalah seorang putri kayangan?
0: Iya, aku seorang putri kayangan.
1: Siapa namamu?
0: Namaku Dedari.

0: Putri Dedari akhirnya mau mengikuti Bentawal dan tinggal bersamanya. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Bentawal tidak pernah menceritakan perihal selendang Dedari yang diambilnya saat Dedari dan saudarinya mandi di sungai. Bentawal menyembunyikan selendang itu. Bentawal takut Dedari akan pergi meninggalkannya dan kembali ke kayangan jika Dedari menemukan selendang itu. Namun suatu hari, Dedari menemukan juga selendangnya.
1: Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan waktu itu suamiku Bentawal yang mencuri selendangku. Bentawal, suamiku.
2: Ya, ada apa?
1: Ini selendangku. Kenapa bisa ada di sini?
2: Selendang itu aku ambil saat kau dan saudaramu mandi di sungai.
1: Aku tidak menyangka. Kau yang mengambil selendangku.
2: Aku tidak sengaja. Aku hanya mengambil salah satu dari selendang kalian. Tapi aku tidak tahu kalau itu adalah selendangmu. Aku minta maaf, Dedari.
1: Kau tega sekali, Bentawal. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
2: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
1: Aku harus kembali ke kayangan.
2: Apa?

0: Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
1: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke kayangan.

0: Dedari tidak memperdulikan Bentawol yang menangis memanggilnya. Dedari tidak mau lagi tinggal di bumi, dan dia terbang kembali ke kayangan. Namun saat tiba di kayangan, sayang sekali, Dedari tidak diterima. Karena dia sudah menikah dan hidup sebagai manusia di bumi. Dedari merasa sangat sedih. Dedari tidak mau kembali ke bumi. Ia akhirnya duduk di atas sebuah batu yang sangat tinggi. Batu payung. Batu payung ini terletak di antara bumi dan kayangan. Bentawol yang melihat istrinya duduk di atas batu payung itu memohon dan memanggil-manggil istrinya agar turun kembali ke bumi.
1: Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari. Dedari.
0: Dedari hanya diam membisu dan tidak beranjak turun dari batu payung itu. Bentawol yang begitu mencintai istrinya akhirnya menebang batu payung yang tinggi itu. Bentawol dengan sekuat tenaga menebang batu itu dan berharap istrinya mau turun kembali ke bumi. Setiap hari Bentawol menebang batu itu, namun usahanya sia-sia. Karena akhirnya putri Dedari terbang ke langit dan tidak pernah kembali lagi. Pendengar, itulah kisah Bentawol dan Putri Kayangan. Konon, batu payung yang ditebang Bentawol saat ini tidak lagi terlihat bentuk aslinya karena sudah ditebang oleh Bentawol. Demikian drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Podcast. Majua-jua. Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Selamat datang di Medan Suara Bunda Nusantara. Barang kakak malam hari ini kembali dan juga hadir menemani pastinya ya. Untuk hari ini di edisi Minggu 21 September 2026 dengan rangkaian program acara yang menarik dan cocok lah ya untuk nemenin santai malamnya abang kakak ya. Untuk itu masih terus bersama Najwa sampai nanti tutup siaran kita ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat hanya di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Ya, 88,4 FM Pro 4 NRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya ya di Medan malam hari ini. Dan kebetulan kita malam hari ini bahas nih yes, ya. Jadi Najwa ada satu informasi ini tentang pesta adat. Jadi memang kakak-kakak selain upacara kelahiran, perkawinan dan juga kematian, ada dua pesta adat dalam skala besar yang sering dilakukan pada masyarakat yang menganut aliran animisme. Yang pertama itu adalah pesta kedudukan atau owasa yang bertujuan untuk memperoleh kehormatan, kedudukan, serta gelar. Dan selanjutnya ini ada pesta boronado. Boronadu yaitu pesta yang dikaitkan dengan kejadian penciptaan dan juga terjadinya suku Nias. Seseorang yang mengadakan pesta memamerkan kekayaan dalam bentuk barang-barang emas serta menghamburkan kekayaannya dalam bentuk babi yang berjumlah banyak ya. Oke, kakak-kakak pasti ingin terus bersama Najwa karena selain ini ada obrolan spesial menemani malam hari abang kakak. Untuk itu terus bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Malam hari ini kembali kami hadirkan obrolan budaya pastinya dengan narasumber Dr. Andus Teteh Khairul Anwar sebagai pegiat adat budaya Melayu, Telangkai dan juga pengrajin tepak siri sekaligus sekretaris umum HITPAM, Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu, dengan host Kiki Koswara di studio podcast RRI Medan dengan tema melestarikan adat pernikahan Melayu. Selamat mendengarkan.

0: Baik, untuk Anda Abang dan Aka masih bersama kami program 4 RRI Medan dalam sajian acara obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital dan juga RRI Net. Dengan tema yang akan dihadirkan yaitu merawat tradisi melestarikan adat pernikahan Melayu. Hari ini saya di studio podcast RRI Medan sudah hadir narasumber yang merupakan pegiat adat budaya Melayu, Telangkai, dan pengrajin tepak sirih, serta sekretaris umum Hitpam Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu. Di samping kiri saya, selamat malam. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar sehat ya, Datuk ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih konsisten ya dengan budaya Melayu ya, Datuk?
1: Insyaallah.
0: Karena ini kan kita ambil tema mengenai merawat tradisi,
1: ya,
0: melestarikan adat pernikahan Melayu. Tentunya banyak tahapan-tahapan yang harus kita juga pelajari ya, Datuk ya.
1: Betul.
0: Mengenai pernikahan Melayu terutama di daerah Sumatera Utara ya, Datuk.
1: Ya.
0: Nah, yang saya baca di awal diantaranya adalah tahapan mengenai awal sebelum pernikahan, terus juga ada prosesi menjelang akad pernikahan, pas di hari akadnya juga ada di situ nuansa Melayu, hingga di resepsinya ya, Datu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, dan tentunya untuk Anda

0: Hai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Datuk Hairul Anwar. Dalam hal ini akan menerangkan prosesi sebelum acara akad nikah. Dari mulai merisik. Ini merisik ini sangat penting. Ini untuk menjaga antara kedua belah, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, di sini juga saling mengenal dia jadinya. Dalam risik kecil ini biasanya terangkai pun udah turun di situ. Nah, dalam risik kecil disepakatilah di situ mengenai uang kasih sayang, kemudian sepersalinan pakaian, seperangkat alat kamar, kemudian ada cincin tanda dan lain-lainnya. Setelah proses risik kecil ada namanya risik besar. Nah, dalam risik kecil saya ingatkan kembali yang ikut di situ enggak boleh orang tua pihak laki-laki. Yang mendatanginya tadi adalah keluarga-keluarga inti aja. Pak cik, mak cik daripada si anak laki-laki tadi. Jadi kalaupun nanti tak sesuai, tidak sepakat, tak jadi, enggak malu kali orang. Nah, jadi orang tuanya tak ikut. Nah, dalam risik kecil besar boleh ikut. Nah, disitulah disampaikan dalam risik besar tadi sudah tak ada lagi seperti risik kecil. Khawatir, enggak. Di situ sudah sepakat semua. Pakaian malah antaran-antarannya itu yang belanja itu udah sekarang udah modern. Yang beli itu calon pengantin tadi.
1: Oh iya.
0: Mereka udah beli semua antaran-antarannya itu. Nah, jadi dalam risik besar tadi, di situ ada manfaatnya. Kemudian ta'arufnya pun lebih besar lagi, keluarganya udah mulai banyak yang datang. Kemudian di situ juga nanti disepakati apa yang dirisik besar. Misalnya mengenai kapan sandingnya, kapan resepsinya. Nah, tapi di situ juga menyampaikan bahwasanya kata-kata yang disampaikan tadi atau nasihat bagi kedua mempelai calon mempelai pun di situ disampaikan.
1: Iya. Dan tentunya untuk tahapan awal ini perlengkapan apa yang dibawa? Ini Datuk boleh ya. Bisa diinformasikan juga.
0: Baik. Dari pihak laki-laki kalau dia memakai adat budaya Melayu yang sebagaimana yang kita sedang bicarakan ini, dia membawa media. Media telangkai biasanya adalah tepak sirih. Standar dalam pinangan itu biasanya tepaknya 5 dari pihak laki-laki, 3 dari pihak perempuan. Nah, apa aja tepak tadi tuh? Tepak buka kata, tepak merisik, tepak meminang, tepak naik belanja atau lur tanda, kemudian tepak ikat janji. Itu di pihak laki-laki. Pihak perempuan, tepaknya, tepak buka kata, tepak tanda pinangan diterima dengan tepak ikat janji.
1: Nah, kalau yang saya lihat sekarang nih Datuk ya, tepak yang dibawa lihat itu kok sikit dan ya. Ada juga yang membawa cukup satu nih.
0: Betul, betul.
1: Datuk, gimana tanggapannya?
0: Iya, paling sikit itu 3-1. Buka kata merisik minang yang pihak perempuan cukup buka kata aja. Nah, jadi memang sekarang pun ada yang minta tuh alah tuh sikit sekarang orang yang suka makan sirih yang mau makan sirih. Jadi satu-satu aja lah tepaknya, buka kata aja. Ini mengurangi keapaan adat tadi. Jadi paling sikit 3-1.
1: 3-1 idealnya.
0: Kadang alhamdulillah lah, suku lain pun tidak Melayu aja. Baik Padang, Mandailing, Batak yang Islam lah ya. Dia minta pakai adat Melayu. Karena dalam menyampaikan pinangan tadi, adat Melayu itu tidak langsung-langsung, dia berpantun. Dan pantun sangat disukai.
1: Nah, inilah sangat disukai. Apa namanya keutamaan ketika bertemu itu kan berbalas pantun.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ya.
1: Salah satunya adalah untuk tentunya mengutarakan niat maksud dari calon pengantin ya.
0: Betul, betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Boleh diteruskan kembali nih, filosofi dari tepak sirih sendiri itu seperti apa?
0: Nah, sebenarnya tepak tadi pun ada susunannya juga. Misalnya contohlah saya jabarkan sedikit. Sirih disusun mengatur sembah. Pangkalnya dulu jangan bersalah. Makna ungkapan berhati rendah kepada tetamu yang membawa tua. Pinang letakkan cembul pertama. Rasanya kelat memberi sempena. Makna ungkapan hati terbuka menyambut tamu dengan mesra. Kapur sirih

0: hatinya bersih dari lidah sampai ke hati. Rela berkorban sampai letih demi membela harga diri. Semua susunannya tuh ada filosofinya. Kemudian yang terakhir tuh biasanya ada gambir dan tembakau. Nah, jangan terbalik nyusunnya. Kalau yeah. tembakau kita lihat letakkan paling depan itu nyuruh mabuk. Kalau kita letakkan pucuk sirihnya itu memunggungi.
1: Oh.
0: Dia harus pangkalnya.
1: Berarti memang harus tahu adat dan budayanya di situ. Sekecil apapun itu tentu bernilai tinggi ya, Datu ya. Dan ketika tapak sirih dibuka itu siapa yang menikmati begitu sebagai yeah. pembuka acara ini?
0: Pertama itu yang berkomunikasi di antara kedua itu kan adalah telangkai dengan membawa pesan daripada keluarga masing-masing. Nah, jadi telangkai yang mencicipi pertama. Jadi misalnya terbang gagak dengan belibis, terbang bersama dengan riuhnya, pinangnya lemak, sirihnya manis. Nah, di mana letak tumbuhnya? Kadang-kadang ada yang mancing menanya tuh. Tapi ada yang bilang terbang gagak dengan belibis, terbang bersama ke Gunung Dai, pinangnya lemak, sirihnya manis, semoga datang hajat yang baik. Nah, biasanya pihak
1: langsunglah niat hati itu diutarakan ya, disampaikan betul. Mengenai apa namanya janji dari calon pengantin pria begitu
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Disampaikan. Dan sebagai tanda terima dari calon pengantin wanita, apakah juga berbalas pantun untuk calon pengantin wanita kepada pria?
0: Calon pengantin ya?
1: Ya maksudnya keluarganya begitu yang diwakilkan.
0: Oh iya. Sebenarnya telangkai yang berada di situ dia diapit oleh saudara ayah, Puang. Sebelah kiri anak beru. Anak beru itu anak menantu lah. Kalau ada yang udah berumah tangga daripada anak bapak tadi itu. Nah inilah pengapitnya. Dan mereka pun berperan juga kalau seandainya telangkai ini tadi ada yang tidak bertanya, bertanya kepada orang nih. Orang tuanya tak boleh di sini. Nah, itulah menghargai orang tuanya. Cukup di belakang. Orang inilah pendamping dan telangkai sebagai penyampai.
1: Penyambung lidah begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Wah, menarik sekali nih. Dan tentunya untuk Anda pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI Net. Datu, ini masih mengenai tahapan awal sebelum pernikahan dan tentunya bisa disebut khitbah nikah mungkin ya dalam agama Islam.
0: Khitbah sebenarnya melamar itu artinya.
1: Oh, melamar itu juga satu rangkaian juga di situ.
0: Iya. Melamar dengan meminang itu sama.
1: Mm-hmm.
0: Tapi karena dalam melamar tadi itu ada yang bilang, Datuk, bisa enggak kita meminang aja, kita ikat aja, enggak usah pakai antaran-antaran. Jadi saya bilang tidak, biasanya kalau udah melamar di situ, syarat-syarat lamaran tadi harus dibawa.
1: Iya,
0: harus dibawa.
1: Sekalian begitu ya, sekaligus ya.
0: Kecuali mahar lah, mahar nanti pas mau nikah.
1: Iya, betul, mahar kalau di akad ya.
0: Betul.
1: Baik untuk pendengar, di kesempatan hari ini kita akan break dulu sejenak. Yang pasti tetap bersama kami Propat FM Suara Budaya Nusantara. Kita akan kembali lagi di acara Obrolan Budaya Sumatera Utara hari ini.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Iya, itu juga hoax kali.
5: lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, untuk Anda, Abang dan Naka, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar dengan tema yaitu merawat tradisi melestarikan adat pernikahan Melayu bersama Dr. Randus Datu Khairul Anwar yang merupakan pegiat adat budaya Melayu, telangkai, dan pengrajin tepak siri. Ini tadi kita sudah berbincang ya, atau ngobrol mengenai tahapan yang harus dilaksanakan pada saat awal pernikahan, sebelum pernikahan ya Datu ya?
0: Iya.
1: Tepak sirih yang harus disediakan juga begitu.
0: Iya.
1: Dan tentunya setelah itu baru ada kesepakatan, mungkin itu bisa diinformasikan bagaimana tentang agenda pernikahannya.
0: Iya, betul. Iya, setelah acara ini sekarang nih kita balikkan lagi ke sedikit nih, dan mengungkapkan sekarang banyak ada permintaan ini dalam acara pinangan.
1: Iya.
0: Permintaan daripada pihak perempuan ataupun pihak laki-laki atau pengantin, ini calon pengantinnya, dia bilang, "Tuh, aku mau mengatakan langsung lah bahwasanya aku sampaikan ini kepada yang perempuan calon aku ini." Jadi dia mau ikuti adat modern nih, say with flower, katakan dengan bunga.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Jadi boleh, saya bilang boleh, tapi adatnya selesaikan dulu. Sampai nanti pemasangan cincin. Nah, yang memasangkan cincin tanda ini tadi, cincin tunangan, itu pun gak bisa mereka langsung. Yang memasangkannya misalnya yang pihak perempuan, emak daripada pihak laki-laki. Dan ada yang bilang, tuh dua lah tuh, jangan anakku perempuan aja yang diikat. Dia pun diikat juga lah katanya. Jadi memasangkannya ayah daripada si pihak perempuan.
1: Jadi tetap sesuai dengan syar'inya ya.
0: Iya betul.
1: Betul ya. Wah, menarik sekali ini.
0: Dan kami sebagai telangkai juga di situ memantun-mantuninya juga. Misalnya Datuk Usin memegang haluan ke Pulau Kampai memancang belat sebentuk cincin abang sarungkan, pakailah adik sepanjang hayat. Itu walaupun yang memasangkannya adalah emaknya. Tapi kita bilang pesannya. Dan kita juga bisa memantuni, bisa bilang ini dan di hati anak darah yang diikatnya tadi katanya kain panjang dari batu bara. Kain panjang dari bedagai, dicuci bedagai orang di Sungai Kapuas. Artinya, cincin abang tetap kupakai, nyawa melayang baru kulepas.
1: Pasti yang di situ ketawa semua ya. Itulah lucunya ya, tapi tidak mengurangi hikmat dari acara tersebut ya Datu ya.
0: Betul.
1: Nah, setelah cincin tersemat, mungkin itu sebagai rangkaian terakhirnya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum ke berikutnya ya.
0: Iya. Nanti biasanya kami mengubah satu tradisi. Biasanya kan perkenalan di depan.
1: Iya.
0: Tapi dalam acara adat budaya Melayu lebih baik acara ta'arufnya, perkenalannya itu di belakang. Kalau di depan udah disampaikannya tuh bahwasannya di lemaknya dan enggak sedap lagi. Bunganya pun udah tahu.
1: Iya, iya.
0: Sementara kita di situ tidak tahu bunganya tadi.
1: Ya.
0: Nah, begitulah harus ditaruh di belakang.
1: Jadi kita melihat estetis acaranya juga. Betul. Begitu ya, supaya tersampaikan.
0: Iya.
1: Baik. Nah, setelah itu baru menjelang ke prosesi akad pernikahan.
0: Betul.
1: Nah, saya tadi dapat bocoran nih mengenai akad pernikahan ini, adakah ada prosesi tertentu semisal mandi atau membersihkan diri begitu? Boleh disampaikan nih bagaimana tata cara prosesi menjelang akad pernikahan ini?
0: Iya. Sekarang kalau dahulu memang ada namanya mandi berhias atau berandam. Itu biasanya kerjaan daripada ada namanya mak andam yang suka, yang bidang pengantin lah kita bilang, bidang pengantin. Yeah. Yang dia bisa memandikan atau kalau kita bilang menghiasi lah ya pengantin tadi, hingga si perempuan tadi auranya terbuka.
1: Nampak ya.
0: Jadi memang ada bacaan. Jadi kalau dulu memang harus dijaga lah anak nih, anak perempuan kita. Jadi kalau dulu pun banyak dijodohi.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ini dalam mandi.
0: Mandi berhias.
1: Berhias ya. Dalam mandi berhias ini.
0: Atau berandam.
1: kira-kira apa aja yang ada di dalamnya itu?
0: Ya, yang di situ biasanya ya ada air wangi-wangian juga. Ada ya. Misalnya kita bilangkan apalah ya, kalau bunga-bungaan.
1: Okay. Ya, yang ada harus tujuh rupa nggak sih?
0: Bunga tujuh rupa.
1: Misal.
0: Makanya. Sekarang udah nggak ada lagi yang seperti itu, yang ya. Harus tujuh sumur katanya, tidak. Cukup dengan air aja.
1: Ya,
0: dan doa-doa lah gitu.
1: Oh, begitu. Jadi memang bunga tetap di
0: ada juga
1: di ada situ. Kan di situ ya. Nah, terus kalau setelah itu apa namanya tadi, mandi berhias ya?
0: Iya, mandi berhias atau berandam.
1: Itu biasanya apakah mandi ini juga dilakukan oleh pengantin prianya atau calon pengantin prianya?
0: Iya, biasa perempuan aja.
1: Oh, perempuannya saja. Jadi kalau laki-lakinya enggak usah mandi pun enggak apa-apa ya.
0: Jadi tempatnya juga mandi. Cuma enggak pala di seperti perempuan tadi yang harus dikeri anak rambutnya dengan
1: banyak tahapannya juga di situ ya. Oh, Masya Allah, banyak juga di situ ternyata, dan tentunya memiliki filosofi untuk membersihkan hati, untuk menyiapkan secara lahir batinnya ya, Datu ya.
0: Baik.
1: Baik. Nah, itu tadi setelah mandi berhias, terus juga dilaksanakan lainnya apa? Apakah ada pengajian juga atau seperti apa?
0: Ya, sebagaimana biasanya memang kalau dulu bisa berulang-ulang sampai misalnya setelah acara mandi berhias tadi diadakan acara khatam Quran.
1: Iya.
0: Kemudian nanti ada malam, itu biasanya sore sekarang dibuat. Sore. Dan itu malamnya baru mandi apa? Malam berinai.
1: Malam berinai.
0: Esoknya baru akad nikah. Sekarang singkat aja, Bang.
1: Disingkat,
0: kalau dulu
1: ya?
0: Sampai malam berinai itu aja 3 malam betul-betul. Ada malam inai kecil, ada inai curi, ada inai besar. Inai besar yang didudui di pelaminan.
1: Iya, iya.
0: Di tepung tawar.
1: Nah. Dan di malam berinai ini, apakah dari keluarga calon mempelai pria juga bisa hadir di situ? Misalnya entah ada pembicaraan lagi atau memang sudah dicukupkan sih?
0: Iya, biasanya keluarga daripada pihak perempuan aja.
1: Oh begitu ya, acara di rumah ya?
0: Iya, acara di rumah.
1: Oke. Dan ini merupakan dari prosesi menjelang akad pernikahan yang biasa dilaksanakan sebelum akad di hari esoknya ya, Datu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kita berbicara kembali nih mengenai tahapan berikutnya nih, Datu, mengenai proses awal akad pernikahan. Nah, ini apa yang disiapkan dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga begitu untuk supaya adatnya juga tersampaikan?
0: Iya, biasanya ini memang kalau disepakati bersama memakai adat budaya Melayu, waktu akad nikah itu ada disiapkan juga icip-icipan. Nah, yang mana icip-icipan itu yang ada di dalam talam yang diapai dengan piring-piring kecil yang berisi garam, berisi gula halus ya. Ada juga berisi dengan kismis atau kurma, ada juga berisi dengan jeruk. Nah, jeruk yang sifatnya asam manis biasanya jeruk dengan halia. Jadi ada tiga tuh, asin, asam manis, kemudian manis. Nah, ini sebenarnya untuk mengetes pengantin pria.
1: Oh, justru ke pengantin pria dulu ya?
0: Pria.
1: Calon pengantin pria. Dan apa yang disampaikan ketika misalnya merasakan, oh yang dipilih ini begitu?
0: Misalnya diambil daripada yang manis, kita tanya.
1: Ini setelah akad?
0: Setelah akad nikah.
1: Oh, setelah akad nikah.
0: Setelah akad nikah. Tapi sebelum akad nikah ada yang buat ini, biasanya kita kan tidak mengikuti sebagaimana MC umum yang harus dibuat mereka angkat sembah sebelum akad nikah. Tapi biasa kita setelah akad nikah ada yang dibuatnya izin menikah dulu, awal izin dan menikah dengan
1: istizan ya.
0: Ada yang buat kayak gitu. Jadi biasanya kita tidak langsung aja nanti setelah, biasanya kalau dahulu kan perempuan dijodohi.
1: Iya betul.
0: Dengan minta izin lagi, aku mau menikah dengan laki-laki pilihan awak katanya.
1: Karena sudah diizinkan pasti orang tua ya.
0: Pasti karena dia dijodohi.
1: Iya.
0: Jadi setelah nanti akad nikah, setelah pembacaan sirat taklik, dikeluarkanlah pengantin tadi, dengarkan janji suami, kemudian si laki-lakinya diadakan satu tesnya tadi itu untuk melihat tabiatnya. Ada tadi icip-icipan namanya.
1: Dan hidangannya itu tadi bebas atau tertentu yang harus disiapkan di situ?
0: Di atas talam aja dengan piring-piring kecil, nanti disuruh dia ngambil yang mana dahulukan dia ambil.
1: Kalau misalnya ada bocorannya,
0: Oh, ini enggak. Mereka artinya pengantin yang tadi itu yang laki-laki tidak dikasih tahu.
1: Oh, begitu.
0: Mereka ngambil yang mana duluan.
1: Iya, iya,
0: nah,
1: iya.
0: Tapi kita gambarkan bahwasanya kehidupan ini perlu perjuangan. Dia kalau seandainya dia bijak benar, dia ngambil dari yang asin,
1: yeah,
0: asam manis atau jeruk di situ atau halia yang dari iris, kemudian yang manis,
1: yeah,
0: berarti kami ungkapkanlah. Berarti anak Anda ini ibarat cempedak yang sudah masak di dahan.
1: Artinya?
0: Bukan cempedak masak beperam. Artinya ada yang cukup, anak yang sudah cukup asuhan dan berpaham.
1: Oh, iya, iya. Tanpa apa namanya menyinggung perasaan,
0: iya,
1: mungkin ya. Betul. Karena barangkali karena ketidaktahuan, misalnya yang dipilih asinnya dulu. Gitu. Tapi filosofinya justru itu adalah yang akan dirasakan pada saat berumah tangga.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Oh, Masya Allah. Jadi walaupun dia ngambil yang manis duluan,
1: iya,
0: tidaklah kita bilang bahwasannya salah. Dalam kehidupan harus perjuangan dulu, yeah, yang benar diambil daripada garam dulu, kemudian yeah, pertengahan hidup tadi asam manisnya ada di situ, diambil jeruk ataupun halia, kemudian ambil yang manis. Wal akhiratu khairul laka minal ula tadi,
1: yeah,
0: akhir lebih bagus dari awal.
1: Jadi tetap untuk apa namanya dakwahnya juga ada di situ.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Oh, Masya Allah. Itu pada saat setelah akad
0: nikah
1: dilaksanakan. Nah, ini kita beranjak ke tahapan berikutnya nih, di acara utama yang pasti kan banyak tuh undangan begitu yang hadir, yang ingin juga mengetahui bagaimana adat dan budaya Melayu pada saat di acara resepsinya nih, Datu. Boleh diinformasikan. Boleh. Juga silakan.
0: Boleh. Dah, tentu sahabat budaya, kalau seandainya dalam acara mengantar pengantin memakai adat budaya Melayu, tentu dia harus menyiapkan sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya,
1: ya,
0: bahwasanya nanti dalam resi besar itu disampaikan tuh bahwasanya nanti hak kaum harus diberi. Jadi ada hak kaum tadi itu yang megang pang-pang tuh, hak kaum tuh namanya.
1: Oh.
0: Nah, jadi ada buat, kalau misalnya ada dari empang batang dibuat, berarti hak empang batang. Hak siapa tuh anak berulah laki-laki harus, yeah, dipenuhi. Kemudian pang pintu, hak siapa impala larangan harus dipenuhi. Berapa dia apanya? Kalau dulu kan macam emas dia, berarti waktu wakat nikah sekian mahar, dia seperempatnya lah dia nih. Kemudian waktu akad, waktu ngantar apa sampai ke pelaminan, ada empang kipas harus, yeah, dipenuhi. Hak siapa di situ? Hak anak beru perempuan.
1: Yeah,
0: nah, yeah. Jadi untuk ngambil anak Melayu tak mudah. Artinya semua yang diminta tadi itu tidak memberatkan sebenarnya. Kalau dahulu kan memang harus segitu, tapi sekarang hanya sekedar formalitas untuk adat budaya tak hilang.
1: Ya. Nih, yang ditunjuk sebagai penjaga empang itu?
0: Ya, itu orang-orang tertentu lah.
1: Orang tertentu juga.
0: Jadi misalnya empang batang, siapa itu?
1: Ya.
0: Anak berulah laki-laki.
1: Itu biasanya perempuan atau laki-laki?
0: Laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Bisa kita bilang apa, penduduk kampung lah.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya di pantun-pantun nih satu-satu udah nampak tuh, impal, yeah, larangan tegak berdiri walau tak lengkap dengan senjata, kok enggak masuk sediakan kunci baru bisa empang dibuka.
1: Nah,
0: gitu dia.
1: Berbalas lagi dari sana.
0: Berbalas.
1: Oh iya. Yeah. Oke, okay. Dan setelah empang batang baru ke
0: empang pintu.
1: Pintu itu sama juga di situ.
0: Sama. Pantunnya juga minta kunci.
1: Minta kunci.
0: Iya. Yeah.
1: Harus disogok juga.
0: Dikasihlah uncang tuh dari.
1: Oh, uncang.
0: Okay. Tidak memberatkan, Bang.
1: Iya, itu entertainment-nya ya. Apa namanya? Hiburannya. Tapi iya, di situ filosofinya juga tetap tersampaikan bahwa pengantin
0: kaum harus diberi.
1: Harus diberi begitu,
0: iya,
1: ya. Okay. Dan si perempuan atau pengantin perempuan ini apakah harus dikasih tanda semisal kain jarika atau seperti apa?
0: Oh, yang waktu empang kipas memang ditutup wajahnya.
1: Iya.
0: Kain saring, kita bilang kain tipis ya.
1: Kain tipis.
0: Nah, kalau dulu memang kipas lagi malah.
1: Iya.
0: Empang kipas dibilang karena kipas.
1: Karena ditutup dengan kipas.
0: Iya.
1: Wah, menarik sekali ya. Dan tentunya pada saat dipertemukan ini antara pengantin laki-laki dan perempuan. Apa yang diucapkan oleh pengantin laki-laki? Apakah juga dituntun oleh atau dipandu oleh telangkai?
0: Ya, jadi biasanya telangkai yang menuntunnya dari mulai datang dari awal tadi di lempang batang pang pintu sampailah ke pang kipas.
1: Yeah.
0: Sebelum dia duduk di pelaminan, di situ kan ada orang tua perempuan.
1: Yeah.
0: Dia angkat sembah sikit. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di gua batu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah kepada mertua oleh anak menantu. Setelah semangat sembah, kemudian langsunglah dia menuju ke empang kipas.
1: Yeah.
0: Dari empang kipas nanti itu langsung langkah yang nuntun. Selesai dibayar empang kipas. Empang kipas memang menanti sudah teradat dari zaman ke zaman. Kalau empang tidak dilepas, dia akan kunci baru bisa pengantin duduk di pelaminan. Nah, setelah dikasih, bukan misalnya dengan pisang mas masak standar dimakan oleh putra mahkota. Kunci mas kami berikan, empang kipas mohon dibuka. Setelah dibuka duduk, baru masuklah marhaban.
1: Marhaban, oh begitu ya.
0: Ya.
1: Nah setelah itu baru tepung tawar.
0: Betul.
1: Dan tepung tawar ini juga ada makna filosofi yang bisa kita pelajari ya.
0: Iya.
1: Itu apa harapan yang tersirat di acara
0: tepung tawar
1: ini?
0: Iya, sebenarnya tepung tawar itu doa aplikasi dia.
1: Iya.
0: Artinya doa dengan menggunakan bahan-bahan tadi tuh.
1: Medianya apa aja?
0: Medianya biasanya dalam tepung tawar tadi tuh ada namanya bahan penabur.
1: Iya.
0: Bahan penabur, bahan perinjis tadi. Air tadi tuh yang dah ditaburi dengan apa juga apa namanya kalau kita
1: air limau bilang,
0: air limau.
1: Iya.
0: Limau purut tuh ya. Ada juga berteh di situ. Itu bahan-bahan yang tadi tuh.
1: Iya.
0: Kalau dipantuni kami pantunlah. Tujuh daun menjadi syarat, sembau dililit ikat bersilang.
1: Artinya,
0: karena ini selalu dibuat insya Allah, hajat tak terhalang.
1: Nah, masya Allah ya. Dan untuk yang menepung tawari ini baiknya siapa saja dan bagaimana?
0: Biasanya di situ bilangannya ganjil nih.
1: Ganjil.
0: Tujuh, sembilan, tujuh pasang lah ya.
1: Yeah.
0: Mak ayahnya ataupun uaknya ataupun keluarga intinya tujuh pasang aja.
1: Yeah.
0: Karena salah satu bilangan tujuh itu bilangan yang bilangan keramat kata orang. Tujuh dasar warna.
1: Iya, yeah, tujuh ayat surat Al-Fatihah seperti itu ya, Dato.
0: Tujuh tangga nada, tujuh nama hari. Kan itu?
1: Iya. Jadi tetap ada filosofinya di situ
0: betul,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, setelah prosesi acara tepung tawar selesai, pasti kan banyak nih untuk undangan yang sudah hadir ya.
0: Betul.
1: Di situ masih ada prosesi lainnya.
0: Setelah acara tepung tawar, marhaban tepung tawar, ada lagi acara adat yaitu makan nasi hadap-hadapan.
1: Nah, ini makan nasi hadap-hadapan. Yeah. Bisa dihadiri oleh siapa saja atau hanya khusus keluarga?
0: Ya, itu biasanya yang menghadiri dari keluarga pihak laki-laki ada, tapi ibu-ibunya aja.
1: Oh, ibu-ibu
0: justru pria laki-laki tak boleh.
1: Berarti saya salah tempat waktu itu ya. Karena saya pengin apa makanannya. Nah, ini bagaimana tentang tahapan dari nasi hadap-hadapan?
0: Iya.
1: Boleh, silakan.
0: Ini nasi hadap-hadapan terhidang sudah lengkap dengan lauk pauknya, disusun rapi di tanda indah laksana taman bertabur bunga, itulah pantunnya.
1: Yeah.
0: Nasi dihidang mangkok bertalam, dihiasi dengan bunga-bungaan, nasi berisi seekor ayam akan direbut dengan cekatan, itulah dia pantunnya. Jadi yang berhadir di situ, tujuh, kita ambil wadah ganjil juga, tujuh daripada pihak laki-laki, ibu-ibunya, tujuh daripada pihak perempuan. Boleh sembilan, kalau banyak juga kadang-kadang tidak kita ikutkan dia marah nanti dia.
1: Yeah.
0: Dia juga keluarga inti ikutkan juga lah dia. Boleh.
1: Jadi di situ ada nasi terhidang, terus ada juga yang saya lihat ya Datu ya, ada kue-kuehan begitu ya. Ada juga yang semisal apa cabe atau halua.
0: Dia banyak memang yang
1: banyak
0: manis-manis. Halua-halua dia banyak. Karena sengaja dibuat manis-manis supaya pengantin tuh rumah tangganya manis-manis.
1: Oh, begitu.
0: Nah, jadi di situ kue-kuenya biasa kuliner-kuliner Melayu lah.
1: Yeah.
0: Nah, misalnya ada kekaras, ada namanya apa tumpur banda, ada namanya kalau pernah lihat apa kalau yang ada bawangnya itu.
1: Oh, rasidah.
0: Betul.
1: Nah, kue rasidah ini selalu hadir di Pro 4 nih, Datu.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Yeah. Dan apakah nasi hadap-hadapan ini juga mengalami perubahan? Kalau misalnya dulu mungkin berapa piring yang harus terhidang, kalau sekarang bisa nggak sih disederhanakan kembali begitu jumlahnya?
0: Ya, sebenarnya itu kan yang ada di situ tadi itu bukan makanan besar istilahnya.
1: Oh.
0: Dia hanya di situ hanya satu merupakan kuliner-kuliner Melayu yang jelasnya di situ adalah halu-halu banyak situ memang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sekarang banyak orang banyak lama buat halua nih, berbulan-bulan Datuk katanya. Jadi kalau misalnya awak ganti dengan agar-agar lah, murah lagi katanya.
1: Itu bisa juga
0: bisa
1: ya?
0: Bisa juga.
1: Oh iya, karena ada permen juga warna-warni dihias ya Datuk, yeah, ya. Nah, di tahapan awal dari nasi hadap-hadapan ini kan pasti si pengantin itu di depan kan?
0: Iya.
1: Pengantin perempuan, pengantin laki-lakinya. Ini apa yang dipandu oleh telangkai pada saat mengawali acara nasi hadap-hadapan ini, Datuk?
0: Baik. Biasanya telangkai menyuruh menghadapkan dulu mereka berdua bersalaman. Belayar malam dari Melaka, malam Jumat banyak pantangan, terimalah salam dari Adinda, salam hormat, mohon perlindungan telah pantunnya. Yeah. Mereka bersalaman, kemudian mohon diciumnya tangan suaminya. Kemudian biasanya kalau dahulu ada juga yang memberikan cemetuk.
1: Oh, cemetuk ya. Itu. Perhiasannya Datuk.
0: Ya, maaf ya, pemberian. Betul, ya, okay. Baik dia perhiasan, entah berupa cincin atau apalah yang dikasihnya nanti. Setelah disorongkannya tepak tadi tuh.
1: Iya.
0: Jadi ada cemetuk namanya.
1: Nah,
0: sekarang ini dah hampir langka, tak buat karena nanti biasanya ada juga cemetuk malam nanti. Setelah mereka apa? Mereka menghadapi keluarga-keluarga inti juga yang berada di situ akan memberikan cemetuk juga. Setelah acara apa tadi? Pemberian salam tadi, cemetuk tadi.
1: Iya.
0: Mereka akan menghadapi namanya talam yang besar ataupun kita bilang baskom yang berisi nasi.
1: Oh itu.
0: Nah, di situ kan ada bunga-bunga.
1: Betul.
0: Iya. Nanti pelangkai bilang ambil bunga kesukaan masing-masing. Jadi masing-masing tahu tadi warna kesukaannya nantinya.
1: Oh begitu ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya membelikan pakaian nanti si pengantin perempuan udah tahu kesukaan suaminya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Si laki-laki udah tahu kesukaan istrinya ini. Yeah. Jangan beli warnanya yang lain daripada yang tak disukainya.
1: Yeah.
0: Nah itu maknanya.
1: Oh.
0: Udah tahu warna kesukaan masing-masing.
1: Setelah itu ada rebut-rebutan ayam.
0: Nah kemudian pelangkai pun ingin coba juga nih. Ini kedua pengantin ini buta warna enggak? Ini tesnya ngambil satu warna.
1: Yeah.
0: Jadi setelah itu ngambil semua dulu. Dihabisi semua. Ini disinilah serunya di sini.
1: Okay.
0: Mereka berebut, tapi nggak boleh mereka meraup, tapi satu persatu.
1: Ya, kalau boleh menambahkan ya, Datu, bahwa dalam agama juga fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Betul.
1: Diaplikasikan dalam budaya Melayu. Ya. Wah, ini menarik sekali, tapi kita harus jeda sejenak ya untuk Anda pendengar dan juga Abang Kakak. Anda masih bisa mendengarkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, frekuensi 88,4 MHz ataupun juga RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar melalui frekuensi 88,4 MHz dan juga RRI Digital Pro4 RRI Medan. Masih bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar dalam tema yaitu merawat tradisi melestarikan adat pernikahan Melayu. Nah, pada saat tadi kita berbincang nih Datu ya mengenai nasi hadap-hadapan. Iya. Ada tarik-tarikan ayam begitu ya, daging ayam seperti itu. Dan kalau dirunut pada ataupun di apa perbandingan dengan zaman sekarang, apakah nasi hadap-hadapan ini mengalami perubahan nggak, Datu?
1: Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat sekarang ini memang nasi hadap-hadapan ini udah banyak memang diapakan, dirampingkan sedikit. Artinya ada pun yang buat macam telur ada dalam, tidak ayam. Tapi ada yang ayam utuh tadi. Artinya kalaupun nanti si perempuan mendapatkan badan dan pahanya, si laki-laki dapat kepalanya. Nah, orang bilang bahwasannya si perempuan, si laki-laki tadi menjadi memang kepala rumah tangga lah dia. Kalau dapat bagian pahanya si perempuan tadi, lambang kesuburan ibu yang mulia dalam perebutan tadi. Tapi kalau seandainya perempuan mendapat bagian kepala, si laki-laki badan dan paha, maka kita harus pandai memantunkannya. Jangan pula dia jadi kepala rumah tangga, tak cocok. Maka kita bilanglah si perempuan, si laki-laki mendapat bagian badan apa dan paha, lambang cekatan mencari dana. Si perempuan mendapat bagian kepala, lambang bijaksana mengelola dana rumah tangga. Okay. Sebagaimana rumah tangga Rasulullah, istri dibuatnya bendahara. Memang betul bang. Yeah. Kalau istri, selamat kita bang. Hemat istri tadi. Hemat, dia bisa megang duit. Yeah. Kalau belanja pun kita minta ngawani dia terus dari sini sampai sana ditawarnya tuh. Terakhir balik yang kesini beli.
0: Yeah. Betul. Baik. Wah, ini walaupun di penghujung sajian acara Melayu yang memang kalau dirunut dari awal pasti panjang ya Datu ya. Yeah. Dan ini bagaimana sih tantangan ataupun untuk mempertahankan adat pernikahan Melayu ini kan banyak begitu. Kalau sekarang dari Hitam sendiri, apakah ada SOP atau standar yang masih bisa dilaksanakan hari ini sampai sekarang pun begitu atau seperti apa nih untuk mempertahankan Melayunya, yeah, kemelayuannya?
1: Memang kalau dibilangkan dari Hitpam udah mencetak berapa telangkai ada, tapi ada juga yang dari mereka tuh mendapatkan ilmunya tadi daripada uak mereka apa tuh ada juga. Nah kadang gini bang, yang perlu jangan mereka tuh jagonya berpantun aja telangkai ini tadi, adat tidak paham. Jadi di situ yang kami ajari. Adatnya paham, pandai juga dia berpantun. Banyak yang muda-muda yang dari, kalau kita bilangkan daerah Medan Utara lah, ataupun kita bilangkan daerah Marelan di sana, Klambir 5, mereka masih tamat SMA udah jadi telangkai. Tapi ya kadang itulah tadi, belum berumah tangga mau menasihati pengantin kan kurang cocok.
0: Tak elok begitu. Oke. Dan untuk di dunia pendidikan nih atau di sekolah ataupun di tempat universitas begitu. Yeah. Apakah ada standarisasi misalnya entah itu dibuat buku keterangan mengenai tata cara pernikahan Melayu supaya tetap acara ini terselenggara sesuai dengan pakemnya begitu?
1: Ya, kalau ada waktu saya kerja sama FIB, Fakultas Ilmu Budaya, ada dulu namanya Ibu Mawar, Prof. Rojana, sekarang ketua prodinya enggak salah Ari Nasution. Iya. Mereka juga tak ketinggalan tuh kalau acara praktisinya sering minta saya untuk bagaimana menerangkan kepada anak-anak, kadang-kadang di lapangan beda dengan teori katanya.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya di situlah menerangkan tentang baik dalam mengantar pengantin, mereka supaya jangan kaku bang. Kadang-kadang ya, harus ini tanpa ini nggak bisa, tidak. Itu maka saya bilang kalian harus paham dulu, karena perkisaran adat itu kan ada 4. Ada yang adat yang sebenarnya adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Adat yang sebenarnya adat ini nggak boleh lari. Inilah dasarnya hukum Allah, hukum alamnya sini. Misalnya kalau kita bilang adat dia tanjak, dia layu, dia alih, dia mati. Ya. Nah, jangan. Nah, berikutnya ada yang namanya adat yang diadatkan. Ini yang sudah disepakati. Nah, inilah ada empang pintu, empang ini itulah.
0: Itu masih bisa dilaksanakan.
1: Masih ya? Bisa. Enggak ada pun nanti apa, tidak pun pala ada buat empang batang, empang pintu pun bisa. Enggak harus adat yang segini pun boleh. Ya. Enggak harus bayar sekian.
0: Nah, sekarang ini kalau zaman kekinian ya, persoalan terbesar ataupun persoalan yang harus dihadapi bagaimana tentang pelestarian adat Melayu ini seperti apa sih?
1: Nah, ada kemarin kami juga mengembangkan sayap lah ke daerah Tanjung Balai yang ada Melayunya lah, banyak Melayunya.
0: Yeah.
1: Ke daerah Asahan, kalau Batubara udah ada hit pump yang sudah berkembang mereka. Mm-hmm. Ada juga yang di Labusel. Labusel tadi itu ada orang Melayu, tapi Telangkai tak ada katanya kabarnya di sana. Jadi kadang-kadang memakai adat Medeling, padahal dia Melayu, kena Telangkai yang tak ada. Itu juga akan kami kembangkan sampai ke sana lah.
0: Iya. Yeah. Dan kalau ini kan salah satu profesi yang tentunya penting juga bagi adat Melayu. Betul. Adalah Telangkai. Kira-kira ada dari Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu ini, adakah pencatatan nama-nama Telangkai yang sudah ataupun layak untuk bisa melayani masyarakat?
1: Iya, betul. Dalam organisasi kami tadi yang udah memang Telangkai tadi itu yang udah biasa terjun ke masyarakat, yang sudah biasalah jadi Telangkai yang paham adat tadi itu, ada udah tercatat nama mereka. Maka kemarin kami dari Mapming adakan workshop pun sudah kami berikan sertifikat mereka. Jadi layaklah dia jadi Telangkai yang paham adat. Tapi kalau kita lihat belakangan ini memang agak-agak serem kita nengok di YouTube-YouTube itu.
0: Yeah.
1: Adatnya tadi macam-macam orang tuh buat. Jadi seolah-olah itulah adat Melayu.
0: Itulah salah satu tantangan terbesar juga ya, mengenai keeksistensian adat budaya Melayu.
1: Iya, betul. Di empang pintu ada yang mencampakkan kain tadi. Kain panjang tadi campai. Itu bukan adat Melayu kalau kasar gitu. Karena pengertian Melayu itu harus dia bisa memelayukan dirinya. Bukan tanah panas teri api, bukan panas matahari. Dia harus bisa melestarikan dirinya kena adab dan tuntutan budi pekerti. Jadi halus orang Melayu itu sebenarnya, tidak kasar.
0: Berbudi halus ya,
1: begitu
0: ya. Wah, dan hampir di penghujung obrolan kita nih Datuk.
1: Iya.
0: Apa sih harapan bagaimana tentang merawat tradisi dan juga melestarikan adat pernikahan Melayu ini khususnya di Sumatera Utara, jangan sampai hilang begitu saja nih Datuk.
1: Iya. Itulah kami belakangan ini kami mengadakan milad Hitpam yang ke-29. Kami mengundang berbagai ormas Melayu, termasuklah kami undang dewan-dewan adat. Dewan adat di situ biasanya sultan-sultan. Ada Sultan Serdang Tengku Ame, ada Sultan Deli Laman Jiji, Tuanku Laman Jiji, ada Sultan Langkat, Sultan apa lagi? Ada juga yang Sultan Kota Pinang. Kami undang. Jadi sebenarnya kami ini mau mengangkat, itu kan sekarang pemangku adat itu. Jadi Sultan harus betul-betul mendukung kami Hitpam Telangkai ini tadi. Itulah harapan kami ke depan, bukan hanya itu. Pemerintah atau Pemko, Pemprov harus bisalah. Itu maka kami usahakan Bang nanti di 17 Oktober nanti pas Hari Kebudayaan Nasional, kami juga hendak menghimpunlah kepada pemangku adat juga ikut berpartisipasi untuk bisa mengembangkan atau menjaga melestarikan adat budaya Melayu.
0: Baik, wah demikian ya untuk obrolan budaya kali ini. Tentunya masih banyak yang perlu ataupun kita bahas ya, namun juga terbatas waktu. Dan yang pasti merawat tradisi melestarikan adat pernikahan Melayu bukan hanya Telangkai seperti dalam garda terdepan ya, justru dari masyarakat sendiri ya Datu ya, untuk juga supaya memiliki rasa memiliki budaya Melayu supaya tidak hilang di bumi ya.
1: Betul.
0: Dan terakhir ini Datu, boleh silakan untuk berpantun mengenai merawat tradisi ini supaya pas lah sebagai telangkai dan
1: iya,
0: juga praktisi budaya.
1: Baik, terima kasih pemirsa budaya. Sebagaimana harapan kita, sebagaimana yang disampaikan Laksamana Hang Tuah lah, katanya cempedak kami, cempedak jambu tanaman kami sangat lebat dahan berbuah, tidak melayu hilang di bumi. Itulah pesan Laksamana Hang Tuah. Layar terkatup, kemudi dikepit, darat dituju jauh berlabuh, biar bertangkup bumi dan langit, adat Melayu tetap diasuh.
0: Luar biasa, tepuk tangan dong.
1: Yeah.
0: Baik, untuk Abang Dandakan dan juga pendengar Perompak RRI Medan, demikian podcast obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang lainnya. Masih bersama kami program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan akhirul kalam, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai request berikutnya, kita ambil satu lagu dari Ibunda Asmidar Darwis yang berjudul Air Mata. Request dari Atok Tata ya, juga Atok Amin Marpaung Eknabara. Semoga terhibur. Air Mata.

0: Waalaikumsalam.
1: Udah Yus Rizal Pratama.
0: Iya, udah Yus Rizal Pratama sehat.
1: Sehat dong. Ketemu dengan cewek cantik mesti sehat dong.
0: Iya, ini langsung aja kita mau lagu apa?
1: Lagu Minang lah, apa aja yang ada di situ.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Lagu Minang, Minang. Ini lagu Minang, ada Hancua, Sagalo, Nandinanti.
1: Wih.
0: Terus ada Harato, Pambandiang Cinto. Terus ada apa nih, Janragu, Jobimbang. Terus ada Jawah Rindu, Dakek Malu-Malu. Terus ada Kasihah, Bapindah Tangan.
1: Gak ada yang lagu apa gitu yang gak terkenal gitu kali ya. Kalau Padi Sipulu Panjang Tangkai ada enggak ya?
0: Padi?
1: Padi Sipulu Panjang Tangkai.
0: Padi, enggak ada. Ini adanya pisau di Saruang dan...
1: Kalau apa, Cilako Jalan Basimpang ada?
0: Hah?
1: Cilako Jalan Basimpang.
0: Hilang?
1: Cilako. Jalan Basimpang.
0: Cilako, ih gak ada Cilako. Ini kalau C adanya Cando Pisau Manikam Jantuang. Terus ada Cangguang Bakasi Sayang. Terus ada Cinan Bana, Cemburu Buto, Cinta Kasih Idaman. Terus Di Hati Mati, Di Mato Buto. Galau-galau kayaknya lagunya dia. Terus ada Di Celah Awan, Oh Cinta Membunuh Raga. Itu aja.
1: Cuma ada yang di hati gitu lagunya sih. Oh, Sabana Mani ada enggak?
0: Apa?
1: Sabana Mani.
0: Sabana Mani. Ini adanya Sabah Manahan Hati. Sabah Manunggu. Terus ada Sadatia Indak Talapehkan. Itu aja.
1: Ada itu aja lah. Ketiga tadi itu aja lah.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Kalau pun gak penghari juga pula lagunya itu ya kan.
0: Udah banyak kali dibacakan baru itulah ya.
1: Iya, gak soalnya kan banyak kali. Apa yang mau diminta aku satu pun gak ada gitu.
0: Lama-lama kali mungkin.
1: Buat Pak Abdullah lah, Sabtu Abdullah ya. Pak Jana Tanjung, Koko Bowo, Pak Hasa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Pak Ijo, Bang Wira Dilangkat, Mas Cantik Manis gitu loh. Atau Sobat Berani di Maba, Busana Ginting, Bu Nomi Kipa, Puan Ina, Tintini, Putri Madu, Parida di Sembada, Rani di Peringgan, Umi Sumi, Mama Reski, Abu Adira Tarigan, Bu Wati, Muhammad Rudi, Hamana Sibuan, Akbar Raja Tonang, Pak Abi, Sintia, Jenudin, dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Itu siapa penyanyi tadi tuh?
0: Penyanyinya ada Fauzana.
1: Fauzana? Oh, kalian Fauzana ada nggak?
0: Nggak ada.
1: Aduh, Fauzana terlalu lembut kali pelagunya pun. Bisa pindah lagi nggak?
0: Ya ampun.
1: Nggak, Fauzana nggak begitu apa-apa kali. Kok nggak lagu Melayu aja lah, lagu Melayu aja lah. Entah lagu Patuah Pujangga aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, penyanyinya siapa ya? Si Victor Tabarat.
0: Victor?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Tuan Kasman, nama Bu Sunarsi. Keduanya lagi pergi ke Teluk Mengkudu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana pelopon lagi. Halo, Sobat Malam Perempat.
2: Sobat Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Wira ya?
2: Iya.
0: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah. Tadi lemes dengar suara Najwa, semangat sehat.
0: Oke lah, Bang Wira mau lagu apa?
2: Lagu Tapsel dong.
0: Tapsel. Ini Tapsel ada... Apa nih? Bue-bue.
2: Bue-bue.
0: Iya. Emang Najwa bilang apa?
2: Dengarnya hue-hue.
0: Bue-bue.
2: Terus
0: ada Cinta Sama Marga, terus ada Egois, Harapan Palsu, Harapan Dainang, terus...
2: Harapan, tadi Harapan Dainang.
0: Harapan Dainang.
2: Satu lagi Harapan Palsu.
0: Iya.
2: Nah yang itu yang palsu itu.
0: Boleh, salam-salamnya.
2: Tadi

0: buat ya, tidak pertama ya. Semua lagu Minang dibaca internet lagu Melayu dah.
1: Tersenyum lah.
0: Ada juga Pak Abdullah ya, Pak Jenal Tanjung, Panga, Pak Sadi Genjer, Bang Jack, Bang Paris Bogel, ada juga Bang Arman Asyiduan, ada Bang Akbar Aritonang, ada Mas Bambang gitu loh, ada juga Pak Jiman, ada Bu Ratni, Umi Sumi, ada Bu Farida, Pak Farida Sembada, Mama Rizky, ada Bu Cantik Manis gitu loh, ada Kak Ira Terigan, ada Bu Ati, ada Rani Dipinggan, ada juga Cynthia, ada Bunda Eva, ada Najwa lah.
1: Oke lah, nanti Najwa puterin lagunya ya.
0: Oke, buat Najwa, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada pengumuman lagi. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, ke bawah.
2: Ini Budaya Nusantara.
1: Iya, betul.
2: How are you today? Are you still good today?
1: Still good. How about you?
2: Still recover at home. Maybe for 1 year, you know.
1: For 1 year?
2: Yeah, tangannya kan jual pasar. Tapi sekarang sudah bisa makan sendiri dengan gunakan sendok.
1: Iya, get well soon lah ya, Ko.
2: Ya.
1: Mau lagu apa, Ko?
2: Dua kali seminggu untuk fisioterapi.
1: Oh, gitu.
2: Lagunya Agen Lembu ya.
1: Agen Lembu?
2: Ya.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya lah.
2: Pedekan ikan duyung, gak sama dalam aja Yusri, Jafra, sama Pak Jiman. Juga lakbi, sekolah. Ya, ya. Ada lagi Obedo Alisuku Yoga. Ada lagi itu Dr. Anto, Bapak Haji Abdurrahman dan keluarga, Bapak Rasha ya. Ada lagi itu Bapak Rizky. Ada juga itu semua-semua aja lah. Untuk project Better Earth. Bapak Ibu udah healthy, everything healthy, fine, everything going like. Plus lagi, especially Dr. Joshua ikuti ada Lady Republic Indonesia program.
1: Okay.
2: I wish you all the best. Thank you for your help, sister. It will go home. Be careful. Good. Have a great job. Good luck for you in this whole year. God will bless you with your family. Also your partner. Thanks a lot. And good evening.
1: Good evening. Goodbye, Coco. Oke, apakah kalian masih mau join di Sapa Malam Perempat ya? Ya, sudah ada apa lagi? Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, dengan
3: siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana nih?
3: Dari Zainuddin di Tanjung Merawa.
1: Pak Zainuddin sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
1: Oke lah, langsung aja mau lagu apa nih?
3: Langsung lagunya lagu Sunda boleh?
1: Lagu Sunda boleh. Siapa yang nyanyi?
3: Terserah lah, yang penting Sunda ada. Wiwi Bogor entah siapa lah, entah Nunung Alpi entah apa lah.
1: Deti Kurnia mau, Deti Kurnia.
3: Judulnya apa?
1: Kembang Buruan, Mawar Bodas, Arek Satia.
3: Terus. Kembang Buruan, boleh, boleh.
1: Kembang Buruan?
3: Iya.
1: Boleh, oke. Okay.
3: Salamnya, tadi ada Koko Wibowo, juga ada Cantik Manis gitu loh, juga ada Bu Ratmi, Pak Arja Sembada, Mama Rizky Simpang Limun, Lai Togar, juga ada Rijal Pratama, juga ada, apa lagi ya? Ada semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ke sini udah ada penonton lagi. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Malam.
1: Siapa di mana nih?
4: FF.
1: Bang Frigin ya.
4: Ya, ini siapa?
1: Najwa di sini.
4: Agak cantik.
1: sehat, Bang.
4: Baik, Kakak. Kakak udah makan malam?
1: Sudah.
4: Pakai apa?
1: Pakai ikan tadi.
4: Ikan apa?
1: Mau tahu aja ya.
4: Ikan tuh sambal, bakar,
1: sarden,
4: mangga.
1: Sarden,
4: sarden. Oh, enak tuh.
1: Enak memang. Sarden. Bang Peringin udah makan malam?
4: Udah, Kakak.
1: Pakai apa?
4: Pakai itu. Apa deh? Telur sama sergul.
1: Ya udah lah.
4: Sergul itu.
1: Mau lagu apa?
4: Requestnya dari Dul Sumbang.
1: Dul Sumbang, sebentar ya. Dul Sumbang ini tuh ada di Talipa, Anak Jeger, terus Bentang Lumpur.
4: Linu aja, Linu.
1: Linu?
4: Iya, lagu langganan aku sudah dulu.
1: Oke, salam-salamnya.
4: Ya. Karin Letsu, kan apa kabar, Karin? Kakak semua, aku yang cantik di Kiki dan semua jalan Polonia. Rawani Jalan Bromo, Esther dan semua jalan Bromo, Anggi dan Boyom jalan Bromo. Karmila dan semua jalan Kampung Baru. Mas Zakar jalan Bromo, Agnes dan semua jalan Menteng, Pacan Iwan Pales jalan Ganperta, yang udah pulang Medan ya, kan? Udah pulang katanya ini deh, katanya mau pergi deh, tak mana, udah pulang pemulung nih yang, mudah-mudahan udah pulang, dan mudah-mudahan udah pulang. Untuk ini Kamila, dari pajak listrik, untuk apa ya? Apa ini Pak Ngah, untuk Mama Eri siapa tumbak, untuk mendengarkan 88,4 di malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian aja puterin dulu ya, ini udah pada numpuk. Pastikan terus bersama kami di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lalu pun Kabupaten FM Perempatan Medan Suara Budaya Nusantara. Habar yang kakak masih bersama aja pastinya. Kita bacakan dulu ya yang dari WhatsApp ini sudah ada siapa ya. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kan? Murani request lagu sampul surat ya. Salam-salam untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Cek, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Wira, Koko Bowo, Pak Rasya, udah Rizal Pratama, Mama Rizky, Rata Rigan, Pak Rida Sembada, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Umi Sumi, Centini, Pak Anto, Pak Andi, dan untuk semuanya. Untuk Nanda aja sehat-sehat lancar rezekinya. Makasih Non. Oke Bu Ratni. Selanjutnya ada requestan dari siapa lagi nih ya. Ada Ika di Krakatau. Sapa malam perempat. Halo Najwa, selamat malam. Ika mau request lagunya Bunga Sirait, Bimbang Serem Pun Kasih. Boleh. Dan selanjutnya ini ada requestan lagi dari siapa ya? Perempat Suara Budaya Nusantara. Amira di Marelan mau request lagunya John Pradep yang kena batuna. Oke lah ya. Dina Jupoterin dulu, apa kakak pasti akan terus bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lo belum berkembang FM, promotor Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa di Sapa Malam, ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat ya. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Suara budaya Nusantara, orang Sumada ini.
0: Ada Bu Parida ya? Iya, sehat Bu Parida?
1: Lumayan sehat, alhamdulillah, walaupun kantengnya tipis.
0: Iya, udah-udah ini ya, waktu-waktu kanker nih, kantong kering. Bu Parida mau lagu apa, Bu?
1: Lagunya? Lagu inilah. Ada enggak ya kan lagu Aziza yang DJ?
0: Aziza, malu udah jam segini ber-DJ lagi.
1: Biasa itu dah.
0: Aziza. Ini adanya Aziza yang dari Ahmad Jais, Dewi Yul, Rudy Ju sama Tia Ramon sama apa nih? Wah, CHS.
1: Iya, pokoknya yang DJ. Pokoknya yang DJ yang mana pun jadi.
0: Iya, nanti kita dengar mana yang DJ nih ya. Oke lah, salam-salamnya.
1: Kok nggak di situ nyarinya, tempat lain.
0: Lagi nggak premium, nanti termasuk iklannya.
1: Kalian banyak kali alasan kalian.
0: Iya.
1: Itu sama kalian berdua sama siapa, payah kali nyari.
0: Sama siapa? Kalau misalnya nanti yang kena kan Najwa.
1: Jadi kalau orang Sianem kok bisa?
0: Lagi berbayar, ini belum berbayar. Ini kan udah tanggal 20, dia tanggal 22 dibayar.
1: Orang tuh tiap malam pun ada.
0: Tanggal berapa dulu, Bu?
1: Nggak tanggal, pokoknya asal minta ada aja lah. Nggak tergantung tanggal deh.
0: Oh iya.
1: Besok lagi aku ya. Salam-salamnya untuk.
0: Besok aja kalau nggak requestnya.
1: Aku kapan pun aja orang tuh request aja yang kapan-kapan. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Denal Tanjung, untuk Pak Diman, Pak Antisentis, Bang. Apa tadi yang di Tamora? Bang apa? Bang Irawa dulu ya. Ada tuh Bang yang di Tamora tadi lah ya. Yang lupa aku, Mas Adi Ganjar, Mas Paijo. Udah di Jalan Pratama, Puan Ina, Mama Rizki, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, Bu Ratni, Bu Wati, Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu. Bang Arman Asibuan, untuk semua-semuanya ya. Untuk Najwa, sehat-sehat keluarga. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Oke, untuk kakak-kakak yang masih mau request ya, ini sudah melawan kita. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Orang Tinggi.
0: Ada Mas Bambang ya.
2: Ya, Najwa.
0: Sehat.

0: Reati.
1: Penyanyinya itu?
0: Enggak, lagunya Reati.
1: Reati.
0: Ya, Rayati.
1: Rayati.
0: Ada.
1: Rayat siapa yang nyanyi Rayati?
0: Siapa? Aku enggak penyanyi, lupa loh.
1: Ini atau dari lagu-lagu dari Hatiku Seendang ada nih. Lili Suryani juga, yang tadi enggak ada.
0: Dari Hatiku Seendang apa aja?
1: Kalau dari Hatiku Seendang, ini ada Kau Segalanya Bagiku, Mawar Berduri, Widuri,
0: Mawar Berduri aja.
1: Mawar Berduri boleh.
0: Salam-salam ya Najwa.
1: Ya.
0: Pertama untuk keluarga Misumila, ya kan? Salam sehat dan salam keluargaan ya. Selamat malam Misumi, salam sehat, salam keluargaan. Pokoknya oke gitu Misumi ya kan? Ada Nopri, ada Dedi. Ada Tamara, ya kan? Ada Ajeng, ada Mimi. Terus ada Wak Kojopit sama Mardalinya ya. Terus ada Pak Giman sama Wira ya. Nah, terus ada ini Ial di Katen Muslim ya.
1: Iya.
0: Ada Ial juga ya. Terus apa lagi ya? Aku yang kenal-kenal aja loh. Yang kenal-kenal samperin, enggak kenal enggak samperin. Iya.
1: Semuanya ya kan?
0: Biar soalnya gini loh, itu kan yang ngatur penyiar semua. Ada nggak ada lagu penyiar yang ngatur? Apa penyiar diatur-atur sama pen? Nggak boleh itu diatur-atur. Kita yang berkuasa jadi penyiar, jangan mau diatur-atur sama pen. Salah.
1: Wih,
0: itu.
1: Hidup Mas Bambang.
0: Hidup loh Mas Bambang, memang hidup. Jangan mau kita diatur-atur sama pen. Yang nanti penyiar, penyiar berkuasa. Ngapa kita diatur-atur sama pen? Nggak usah kita mau diatur pen. Yang buka satu penyiar. Aku orang lama, aku dari Pro 1. Kalau masalah di RR ini, capek lah aku dah. Aku banyak yang datang sio, banyak yang udah mati penyiarnya. Yang masih ada tinggal Mas Bambang lah.
1: Nah, itu aja. Dengan lama ya berarti Mas Bambang ya?
0: Wah, dari RR ini masih di sana, jalan bulan pun.
1: Ngeri.
0: Lagi jalan bulan. Itu dulu apanya masih Pak Lukman dulu. Kan belum lahir Pak Lukman. Itu bininya jaksa itu dulu. Makanya aku mau aku banyak yang orang-orang baru ini sok paten semua, sok hebat. Mereka gak hebat. Aku ini kalau penyiar pasti kuangkat derajatnya gitu loh. Aku gak mau jatuh ke penyiar loh Najwa.
1: Makasih lah Mas Bambang ya.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Udah tuh salamnya. Ya. Oh, untuk ini keluarga aku lah ya di sana di dekat Bira juga sana Kancil ya. Selamat malam, salam sehat dan salam keluarga juga.
1: Oke.
0: Okay. Udah di Najwa.
1: Siap, Mas Bambang makasih ya.
0: Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Okay. Pulang hati-hati ya di Najwa.
1: Yo.
0: Ngatur-ngatur sama pen. Soalnya tuh ngatur-ngatur penyiar. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, sama makasih kembali.
0: Sama-sama, selamat berjumpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mama ini ternyata orang lama ya. Dari RRI di Jalan Bulan tadi katanya dia udah dengerin ternyata. Wih, luar biasa. Oke, ini sudah malam lagi. Halo, selamat malam perempat. Iya. Waalaikumsalam, Pak Nga.
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Amin ya Allah. Sehat-sehat kita semua ya.
1: Amin.
2: Pak ada lagu Melayu.
1: Lagu Melayu apa nih judulnya Pak Nga?
2: Makan Sirih, Victor Huta Barat.
1: Makan Sirih. Makan Sirih, Victor boleh.
2: Pak Bambang tadi ya.
1: Iya.
2: Ini di sana sehat-sehat kalian. Bapak ada lagi sama ada Bu Ratmi. Cynthia, Bu Putin. Amel juga. Ada Mak Rizky. Mak Rizky, selamat malam. Ada Pak Jenal Tanjung, Opa Rasa, Udah Yos, Panggilan Juwana, Mas Adi Genjet,
1: yeah.
2: Buat Dita Mora, cantik manis juga. Untuknya Bu Naomi Sipa, Bu Nur Hayati sama Pak Abdullah. Untuk Bang Asman, Sibuan, Bang Aldi juga selamat malam. Sehat di situ. Untuknya Jack juga selamat malam. Sehat. Untuknya siapa itu? Ya Allah.
1: Lupa.
2: Siapa lupa? Tidak tahu lah.

0: ini, jam-jam ini, jam-jam ngantuk, Pak Panga.
1: Udah sibuk semua aja dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Tangan ini, Pak Siti Sesat, terima kasih ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi ya, Bang Kakak. Ini sudah melepon lagi. Halo, selamat malam perempat.
2: Assalamualaikum, Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
2: Mama Rizky, Simpang Limun.
0: Mama Rizky sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, mau lagu apa?
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, judulnya?
2: Hartani Dokun.
0: Hartani, yang nyanyi siapa tuh?
2: Enggak tahu, Edi Selitonga mungkin.
0: Siapa?
2: Edi Selitonga.
0: Edi Silitonga. Edi ini udah coba bacakan lah ya. Ini ada apa aja ya? Gak ada lagu yang tadi nih.
2: Atani Dokun judulnya.
0: Atani Dokun, iya gak ada dari Edi.
2: Yang dari lain aja ya. Yang penting judulnya itu
0: Atani Dokun. Yang dari Nia Tobing ada nih.
2: Ya udah nggak apa-apa.
0: Boleh, salam-salamnya.
2: Salamnya untuk siapa tadi yang baru turun?
0: Baru turun tadi ada Pak Ngah.
2: Oh, Pak Ngah. Buat Pak Ngah, buat Kak Putri Madu, Kak Tentini, Kak Ira Terigan, Kak Farida Sembada, buat Bu Wati, Bu Wati. Buat Pak Abdullah, Kak Farida Sembara tadi ya, buat ini Mas Bambang gitu loh, Kak Cantik Manis gitu loh. Buat Umi Sumi. Halo.
0: Iya.
2: Bang Jack. Buat Bang Sriza Pratama. Puan Ina, Opa Rasa, Pak Anto Sentin, Pak Jana Tanjung, Bang Wira, Bang Akbar Ritonga, buat itu Bang Lumi, Ririn, buat semuanya lah yang lagi dengerin ya.
0: Oke.
2: Salam ke keluarga semua. Makasih ya, Kak Najwa ya.
0: Sama-sama, Mama Rizky.
2: Makasih ya, makasih cantik ya. Manis.
0: Ya.
2: Jati, gak pulang ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya. Setelah itu Najwa puterin nih. Udah pada numpuk soalnya. Halo, selamat malam perempat.
3: Maaf ya sama yang sewat-sewat. Tolong jangan sewat.
0: Halo. Halo? Mana nih suaranya? Halo? Terputus ya. Oke lah Bang Kakak, ada juga puterin dulu nih lagu requestan dari fansnya Perempat ya udah numpuk. Dia pasti kan terus bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
4: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 FM, Rombat RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, siapa malam kali ini? Ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam Rombat.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ada Pecebaro, Wak Acong.
1: Wak Acong?
2: Iya.
1: Sehat Wak Acong?
2: Sehat.
1: Iya, Wak Acong mau lagu apa?
2: Cici Paramida.
1: Cici Paramida, itu lagu dari?
2: Ulan Merindu.
1: Ulan Merindu, sebentar aja cari dulu ya.
2: Ya.
1: Ulan Merindu. Ulan, Cici Paramida.
2: Ya.
1: Cici Paramida, ini adanya kejam.
2: Yang lain lah, itu Bulan Merindu gak ada?
1: Bulan Merindu dari yang lain?
2: Hmm?
1: Bentar ya, Bulan Merindu, iya adanya Bulan Purnama, Bulan Merara, terus apa nih, Bulan Maba Cerita, sama Bulan si macem-macem.
2: Nela Karisma siapa?
1: Nela Karisma, Jawa ya.
2: Lagu Kalimantan itu.
1: Hah? Ini Nela Karisma, adanya Ditinggal Pas Sayang-Sayang nih, terus Wong Sepele.
2: Coba aja lah.
1: Yang mana?
2: Yang nomor 2.
1: Wong Sepele.
2: Ya.
1: Boleh, salam-salamnya?
2: Salam untuk semua aja ya.
1: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Wak Acong nih first time gabung sama Najwa ya. Udah first time di penghujung pula ya. Satu lagi nih, Abang Kakak. Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Jack.
1: Bang Jack, sehat?
3: Banget.
1: Tapi dari suaranya nampak tak sehat.
3: Emang begini gayanya.
1: Gaya lagu apa nih?
3: Lagu Carol lah.
1: Carol, judulnya?
3: Judulnya apa ya? Tunggu dulu.
1: Banyak dari, nih.
3: Tunggu dari penyanyinya dulu.
1: Siapa penyanyinya?
3: Penyanyinya Najwa Siha.
1: Gak ada, mabunga.
3: Lagu dari ini lah, dari Blank aku ya.
1: Ini Verlisi Tepu ada.
3: Ah iya, Verlisi Tepu, TTM.
1: Verlisi Tepu judulnya?
3: TTM.
1: TTM?
3: Iya.
1: TTM.
3: Turang tapi mesra.
1: Turang tapi mesra, boleh.
3: Selamat aku ya.
1: Mm-hmm.
3: Buat Pangla, Cynthia, Bang Wira, Burat nih. Kapal dan sembada, Pak Jenal Tanjung, Pak Gula, Bu Nur, ada juga Mas Santo Sintes, Opa Rasa, Adi Jenjer, ada juga buat Puan Ina, ada juga buat apa tuh, Amel. Ada Obong Jole. Buat mamuanya deh.
1: Iya, mamuanya ya.
3: Iya, buat Najwa selamat tugas ya.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke lah ya, Bang Kakak. Sampai di sini dulu ya sampai malam kita kali ini. Dan terima kasih pastinya yang diucapkan untuk Abang Kakak yang sudah request lagu ya. Terus titip-titip salam juga untuk orang-orang tersayangnya ya. Terima kasih untuk Abang Kakak semuanya. Semoga yang mempermudah segalanya hari ini ya dilancarkan hari-harinya. Yang mempermudah aja juga dilancarkan hari-harinya ya. Oke lah, pastikan juga Abang Kakak untuk selalu mengikuti Sapa Malam Perempat sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: langgia
1: bagi maka turang indah ayah impal mau ada ayah malam kaya pengen menempuh
2: eh kak gue nanti gue pak.

Usai sudah tugas, kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz, edisi Minggu 20 September 2026. Perempat akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 menit waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Senin 21 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

gelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, mana saja yang berada. Kaum muslimin muslimat, mana saja yang berada. Medan pagi ini, edisi Senin 21 September 2026. Pagi hari ini kita akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD dengan topik teladan dalam pendidikan para nabi. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ustaz, pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan semuanya, Allah limpahkan keberkahan.
0: Amin amin ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya pagi hari ini. Baik, Ustaz, untuk kajian kita ini tentang teladan dalam pendidikan para nabi. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik kita niatkan untuk ta'lim, menuntut ilmu, zikir, adalah bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita pada pagi yang penuh berkah ini, Kak Desi Utami. Alhamdulillah pada hari ini kita berbicara tentang teladan pendidikan para nabi. Pendidikan bukan sekedar proses memindahkan ilmu dari guru kepada murid. Pendidikan adalah proses membentuk manusia agar mengenal Allah, memiliki ilmu, berakhlak mulia, mampu mengendalikan diri, dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, kita tidak boleh hanya melihat teori-teori pendidikan modern saja. Al-Quran juga memberikan banyak teladan tentang bagaimana para nabi mendidik umatnya, tentang para nabi mendidik keluarganya, tentang para nabi mendidik anak-anaknya. para nabi bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk iman, akhlak, kepribadian, dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menegaskan bahwasanya pada diri Rasulullah termasuk proses pendidikan terdapat suri tauladan yang baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pendidikan para nabi berawal dari tauhid. Teladan pertama adalah bahwa pendidikan para nabi selalu berorientasi kepada tauhid. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya. Allah menggambarkan dialog beliau dengan anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kamu sembah? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Pertanyaan yang luar biasa. Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ilaha wahida. Inilah jawaban dari anak-anak Ya'qub. Artinya bahwasanya pendidikan tauhid ini sangat penting dalam pendidikan yang diterapkan oleh para nabi. Ini memberikan pembelajaran yang penting kepada orang tua dan pendidik bahwa pendidikan pertama bukan sekedar mengajarkan anak membaca, berhitung, atau memperoleh pendidikan-pendidikan yang tentunya meraih prestasi pekerjaan dengan gaji yang besar, gaji yang mahal. Pendidikan pertama adalah mengenalkan siapa Tuhannya, untuk apa ia hidup, dan kepada siapa ia akan kembali. Dengan demikian, akan diperolehlah insan kamil yang tentunya tidak akan korupsi karena dia memahami bahwasanya pekerjaannya adalah ibadah. Dia tidak akan curang timbangan karena yakin mempercaya dalam dagangannya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan Islam memiliki pondasi tauhid, iman, akhlak, dan amal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, kalau kita melihat salah satu referensi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang proses pendidikan, termasuk di situ ada namanya Surah Luqman, pendidikan dengan nasihat dan dialog. Artinya bahwasanya dalam proses pendidikan ini memang tidak boleh kita secara ekstrim mendoktrin, tetapi memang dibutuhkan dialog. Walaupun Luqman bukan nabi, menurut pendapat mayoritas ulama, kisahnya diabadikan Allah sebagai teladan pendidikan dalam keluarga. Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Surah Luqman ayat 13. Kita perlu memahami bagaimana sosok Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan lembut mengatakan, Ya Bunayya, wahai anakku. Ya Bunayya ini adalah kata-kata yang lemah lembut, menunjukkan adanya kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Menunjukkan bahwasannya ada kedekatan emosional antara Luqman sebagai ayah dan anaknya. Luqman tidak memulai pendidikan dengan bentakan, kekerasan. Ia menggunakan kasih sayang dan nasihat. Kemudian, pendidikan dilanjutkan dengan pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bersabar, tidak sombong, menjaga cara berjalan, menjaga suara, adab, akhlak luar biasa. Ini bisa dibaca dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Maka pendidikan yang baik tidak hanya membentuk kepala yang berilmu, tetapi juga hati yang beriman dan berperilaku yang berakhlak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, pas kita pada kesempatan ini, yaitu Kak Utami, Nabi Ibrahim adalah sosok pendidik yang luar biasa dan penuh keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan yang luar biasa dalam pendidikan. Beliau bukan hanya mengajarkan tauhid dengan kata-kata, tetapi mencontohkannya dalam kehidupan. Jelas, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah menjadikan sebagai uswah teladan dalam keteguhan tauhid. Kalau berbicara tentang uswatun hasanah, langsung Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sementara kalau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Pendidikan melalui keteladanan sangat penting. Karena peserta didik seringkali lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar. Jadi, anak-anak kita, murid-murid kita, mereka akan lebih dapat mudah memahami melalui apa yang mereka lihat. Mereka mudah mencontoh dari apa yang mereka lihat. Mereka mudah mencontoh dari apa yang mereka dengar. Karena itu, guru harus menjadi contoh bagi murid. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak. Da'i harus menjadi contoh bagi umat. Jangan sampai kita mengajarkan kejujuran, tetapi anak melihat kebohongan. Kita mengajarkan kedisiplinan, tetapi yang mengajarkan sendiri tidak disiplin. Kita mengajarkan sholat, tetapi jangan sampai kita pula yang lalai. Oleh sebab itu, pendidikan yang paling kuat adalah pendidikan dengan keteladanan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, di dalam Al-Quran ada cuplikan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, yaitu bagaimana proses Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga tentang adab mencari ilmu. Nabi Musa, seorang Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetap melakukan perjalanan untuk belajar. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 66, Nabi Musa berkata, Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk? Ini merupakan adab yang luar biasa. Sesosok Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, orang yang dikenal, orang yang cerdas, tetapi dia dengan memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, sosok seorang nabi yang dikenal, ulul azmi, tetapi beliau tetap terus menuntut ilmu. Beliau tetap terus belajar, beliau tetap terus mencari guru. Dan bahkan dalam proses menuntut ilmu beliau, beliau menjunjung adab akhlak yang luar biasa. Beliau mengatakan, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa tidak berkata, saya seorang nabi, saya sudah tahu. Tidak. Beliau juga berkata, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku? Ini adalah pendidikan tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu, bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tinggi pula tawadu'nya. Inilah bahasa yang sering kita dengar dengan ilmu padi. Semakin berisi, makin merunduk. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, demikian mukaddimah kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada presenter kita kesempatan ini, Kak Utami. Kami persilakan.
0: Ya, baik Ustaz, kita persilakan pada pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan dari WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, apakah boleh kita merukiah diri kita sendiri? Apakah para nabi itu jika sakit, beliau itu merukiah dirinya sendiri, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih Kak Tami, terima kasih penanya kita, penanya pertama pada kesempatan ini. Bu Aslah di Laudendang ya, terkait dengan ruqyah. Apakah kita boleh meruqyah diri kita sendiri? Jawabannya adalah boleh Bu Aslah. Ruqyah ini adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut adalah tujuannya pertama, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwasanya dengan bacaan-bacaan tersebut memiliki fadilah manfaat dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, boleh saja kita meruqyah. Meruqyah artinya memang ini adalah anjuran. Kalau bahasanya kita memang pada waktu-waktu khusus, pada waktu-waktu tertentu diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk kebaikan-kebaikan diri kita. Ketika Rasulullah SAW diracun, maka Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Siapa yang membacanya? Yang membacanya adalah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal tersebut, bagi kita juga seperti itu, bagi kita yang mungkin ada merasakan gangguan-gangguan, bagi kita yang merasakan bahasa ada rasa was-was, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan tentunya kita sapukan ke tubuh kita yang tentunya sakit dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah tadi, dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, dengan fadilah-fadilah ayat Al-Quran yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Sebagai bentuk ikhtiar kita berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Bu Aslah.
0: Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari 0831 ya, dari hamba Allah. Ustaz, saya mau bertanya berkaitan dengan teladan, bagaimana hukumnya berkaitan dengan mungkin oknum guru atau guru ASN begitu ya, dalam tanda petik, yang dalam mengajar dan mendidik mengedepankan materi ini apa ya, ketimbang tidak memikirkan akhlak begitu, ketimbang kepentingan akhlak dan budi pekerti. Apakah itu termasuk dalam kategori zolim, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih. 0831 tadi ya. Hamba Allah. Terkait dengan keteladanan ini. Kalau kita pantau, kita lihat di berbagai media sosial, lembaga-lembaga pendidikan terlihat jauh dari akhlak, gitu ya. Hanya mengutamakan teori. Makanya dalam pendidikan Islam itu terkait dengan pendidikan ini ada istilah tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Tarbiyah itu menjaga, identik dengan menjaga, memelihara. Ta'lim ini lebih identik kepada transfer knowledge. Kemudian ta'dib ini tidak hanya belajar saja, tetapi bagaimana siswa ini beradab. Nah, dengan kondisi di lapangan saat ini yang kita lihat di berbagai media sosial, banyak juga guru-guru yang ditemukan lebih mementingkan teorinya saja dibandingkan dengan akhlak. Kenapa demikian? Karena terkait dengan teori, mengajarkan teori, maka setelah diberikan soal, anak paham, selesai. Tetapi terkait dengan adab, akhlak, tidak berhenti di situ, tidak hanya bisa di atas kertas, tetapi melalui pembiasaan. Akhlak itu adalah halul lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min khairi fikrin wala ruyah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Maskawai. Akhlak itu proses yang panjang. Kalau kata Imam Al-Ghazali, perlu riyadhah, latihan yang begitu tinggi gitu untuk akhlak ini. Oleh sebab itu, seorang guru jika ingin anak didiknya memiliki akhlak yang mulia, maka gurunya harus menjadi contoh dan teladan. Nah, dalam memberikan disiplin kepada anak ini tentunya ada berbagai metode. Metode, ada sawab, ada ikob. Sawab itu reward, ikob itu punishment. Nah, terkait dengan fakta di lapangan, sudah banyak kejadian-kejadian guru-guru yang dipolisikan oleh orang tua murid gara-gara mendisiplinkan anak. Nah, itu, gara-gara mendisiplinkan anak. Ini menjadi tantangan bagi guru, sehingga semangat guru untuk mendisiplinkan anak, untuk membangun akhlak pribadi anak, semakin menurun. Karena tadi, guru khawatir dengan mendisiplinkan anak berimbas kepada guru yang tentunya nanti bermasalah masalah hukum. Ini tantangan pendidikan kita saat ini. Oleh sebab itu, terkait dengan fenomena ini, kita sebagai orang tua harus mendukung sepenuhnya guru untuk menanamkan akhlak kepada murid-murid, kepada anak-anak kita, sehingga guru menjadi teladan dalam kehidupan anak. Karena dengan kondisi modern saat ini, jumlah waktu anak bersama guru dengan perbandingan jumlah anak bersama orang tua, lebih banyak waktu anak bersama guru dibandingkan orang tua. Apalagi pada sekolah-sekolah full day, dari pagi sampai sore, bahkan ada lagi tambah les lagi malam. Sementara bertemu dengan orang tuanya pas waktu mau tidur, bahkan ada juga orang tuanya yang tak jumpa anaknya pas pada waktu bangun. Kenapa? Orang tuanya pergi kerja sebelum anaknya bangun dan pulang setelah anaknya tidur. Nah, ini tantangan yang luar biasa untuk pembentukan akhlak. Oleh sebab itu, kita harus memberikan dukungan yang penuh kepada segenap guru untuk mendidik anak-anak kita dengan penuh keikhlasan, penuh keteladanan. Karena sesungguhnya dalam prinsip Islam bukan kecerdasan yang diinginkan, tetapi kebaikan akhlak, pendidikan tauhid. Dengan memiliki pendidikan tauhid, anak diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatunya dengan izin Allah. Dengan demikian, anak ini nanti ketika besar tidak akan korupsi. Anak ini ketika besar nanti tidak akan curang. Anak ini nanti ketika besar tidak akan mengurangi timbangan, seperti itu. Itulah digambarannya. Memang tantangan pendidikan saat ini luar biasa. Kita perlu mendukung guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita takut-takuti guru untuk kita laporkan ke polisi gara-gara keras mendidik anak-anak kita. Seperti itu.
0: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Farida di Sembada. Ustadz, apa arti tauhid itu, Ustadz?
1: Baik. Bu Farida di Sembada tadi ya. Ya, tauhid itu bermakna mengesakan Allah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah. Dengan demikian, kalau kita tanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mengesakan Allah. Apa artinya? Ketika dia bekerja bukan karena bos, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdagang, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid tadi. Jadi kenapa dia jujur? Dia jujur bukan supaya pelanggannya semakin banyak, tetapi dia jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bonusnya apa? Pelanggannya banyak. Dia memiliki tauhid yang kuat dalam bekerja. Dengan demikian, dia memahami bahwasanya dia sedang bekerja dan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia takut karena ada CCTV. Dia terlihat rajin, oh ini lagi dipantau bos, tidak. Dia semangat bekerja karena semangat lillahi ta'ala. Allah sedang mengawasinya, Allah sedang melihatnya. Dia bekerja adalah untuk meraih pahala, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia tidak akan pernah kecewa dengan respon manusia manapun. Artinya, ketika dia memiliki tauhid yang kuat, ketika gajinya tidak sesuai dengan harapannya, tetapi dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengatakan, Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Jadi, dia bekerja dengan bagus, bukan karena takut sama bosnya, bukan takut dengan atasannya, tetapi dia bekerja itu dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwasanya Allah mengawasinya dimanapun dia berada. Sekalipun di tempat yang tidak ada CCTV, maka dia akan tetap jujur. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang mengawasinya. Bagi pekerja, karyawan yang tauhidnya lemah, maka dia akan melihat sekelilingnya. Kalau tidak ada CCTV, dia pun lalai atau dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi bagi orang yang memiliki tauhid, dia yakin bahwasanya dimanapun dia berada, disembunyi dimanapun sekalipun di lubang semut, dia memahami bahwasanya Allah sedang melihatnya, Allah sedang mengawasinya. Itulah pentingnya tauhid. Dengan tauhid inilah kita meyakini bahwasanya ada balasan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, baik Ustaz. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir Ustaz dapat memberikan kesimpulan singkat sekaligus doa penutup ya Ustaz ya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, dari berbagai kisah para nabi, di dalam Al-Quran kita belajar bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang membentuk manusia secara utuh. Nabi Ibrahim belajar keteguhan tauhid dan keteladanan. Luqman belajar dari nasihat, kasih sayang, dan pendidikan akhlak. Nabi Ya'qub belajar pendidikan keluarga dan kesenambungan pembiasaan. Kemudian Nabi Musa, kita belajar tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam hidup kehidupan kita, mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana memiliki tauhid yang baik, karena produk dari proses menuntut ilmu yang sesungguhnya adalah memiliki tauhid yang lurus. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa hadis sabil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah meluangkan waktunya dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga besok dapat bergabung kembali untuk mengikuti kajian Mutiara pagi dengan topik yang berbeda. Baik, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.
2: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk menampilkan penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Franky Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Menurut Franky, cara memainkan Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi dan sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda. Repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz, klasik hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Pemilihan lagu tersebut juga mempertimbangkan tingkat familiaritas pendengar dan menurut dia lagu yang sudah dikenal dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk menikmati suara Kolintang. Franky menilai penggunaan tangga nada diatonis juga membuat Kolintang relatif mudah diterima pendengar yang terbiasa dengan musik barat. Dan itulah yang menjadi pintu masuk untuk mengenalkan warna musik Kolintang kepada pendengar yang baru pertama kali mendengarkannya. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 5 tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah kita ikuti tadi lagu-lagu religi ya. Terus kita sudah mendengarkan Mutiara Pagi tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pukul 6 lewat 16 menit saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Akan Hanum hadirkan berbagai informasi mengenai Sumatera Utara sampai 1 jam ke depan ya. Dan diawali dari Informasi Sumatera Utara, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat upaya menghadapi dinamika kependudukan dan tren pengasuhan anak di kalangan generasi Z atau Gen Z ya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pusat pembelajaran keluarga atau yang diringkas dengan PUSPAGA dan edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi serta sinkronisasi program pengasuhan nasional melalui Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Mahyuzar bersama tim di ruang kerja Wakil Gubernur Sumatera Utara. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Besar P3AKB Sumatera Utara Dwi Enda Purwanti menyampaikan salah satu tren yang berkembang di kalangan generasi Z adalah keputusan sadar untuk tidak memiliki anak atau child free. Menurutnya fenomena child free mulai berkembang di kalangan anak muda karena sejumlah faktor diantaranya persoalan ekonomi, kesiapan mental, serta kemampuan mengatur keseimbangan waktu. Karena itu lanjutnya, Pemprov Sumatera Utara bersama dengan BKKBN melalui program PUSPAGA dan Tamasya berupaya merespon dinamika tersebut, dan kedua program tersebut menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga khususnya dalam hal pengasuhan anak. Menurutnya fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi angka kelahiran dan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penuaan penduduk. Sebagian anak muda yang menunda atau tidak ingin memiliki anak, menurutnya dipengaruhi oleh faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup serta biaya perumahan. Nanti akan Anda informasikan lagi mengenai informasi Sumatera Utara sampai 1 jam ke depan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus ini belum dapat membawa pulang ijazahnya. Pemko Medan merespon kondisi tersebut melalui program tebus ijazah yang menjadi salah satu program Wali Kota Medan Riko Waas dan Wakil Wali Kota Medan Haji Zakiuddin Harahap. Program tebus ijazah ini, sebut Riko Waas, beberapa waktu lalu bertujuan untuk membantu peserta didik maupun alumni jenjang SD dan SMP serta MTS yang telah menyelesaikan pendidikan tapi ijazahnya masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan yang belum mampu dilunasi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Data diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan kemarin juga menunjukkan program yang telah berjalan ini menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan pada tahun 2026. Hingga kini 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan yang membuat ijazah mereka masih tertahan. Bantuan yang diberikan berdasarkan data dan bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah. Tunggakan akan dibayarkan mencakup SPP dan biaya pendidikan lainnya dengan nilai bantuan maksimal 2,5 juta rupiah untuk setiap siswa. Pembayaran sesuai dengan bukti tunggakan SPP dan biaya lainnya yang didata dari sekolah senilai maksimal 2 juta rupiah per orang. Bantuan diberikan kepada lulusan SD, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah dari keluarga tidak mampu. Hingga saat ini program masih berjalan hingga sejumlah penerima. Ini masih akan bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada tahun ini. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul

Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, Dayak artinya ayam, dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, Dayak Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayak Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayak Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayak Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan nasihat orang tua lagu dari Sibolga ya. Akan anu hadirkan kembali informasi mengenai Sumatera Utara, yaitu Bupati Asahan mengikuti rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi sekaligus menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi dan mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengatakan hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan dalam menerima pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Ia menegaskan Pemprov Sumatera Utara bersama dengan 33 kepala daerah serta DPRD se-Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengantisipasi potensi penyimpangan dan memperkuat integritas. Sementara itu pimpinan KPK Johannes Tanak menekankan pentingnya penguatan aparat pengawas intern pemerintah sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi di daerah. Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah di Sumatera Utara didorong menerapkan perbaikan tata kelola secara konsisten, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan mencegah tindak pidana korupsi. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Berita Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembinaan UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan. UMKM harus mampu menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Ia mendorong pola pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari ide bisnis, profesional, hingga akses pemodalan. Riko juga meminta pemerintah tidak hanya mendampingi pelaku UMKM yang sudah berjalan. Pemerintah juga harus membimbing masyarakat yang ingin memulai usaha. Sementara itu, program Direktur Mercy Corps Indonesia Andi Ihwan menyampaikan hasil capaian program tahun pertama sekaligus rencana diseminasi pembelajaran UMKM pada 30 September mendatang. Dan program tersebut berfokus pada penguatan kapasitas wirausaha, khususnya pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan. Itu tadi berita Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhu, terima kasih.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya